Saatnya Winda kasih informasi lalu lintas di Kota Bandung. Teman Pro 2 di jam 7 pagi udah mulai macet-macetan belum nih ya. Kita ke daerah mana dulu nih guys? Kamu mau ke daerah mana? Coba, coba, coba. Udah dia mulai macet-macet. Ini di mana nih? Wow. Wah, jalan terusan Buah Batu sudah terpantau merah, artinya sama dengan padat merayap, teman Pro 2 list macet. Terus juga di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Raya Cirebon Bandung ya. Terus kita beralih ke Jalan Surapati, terpantau juga padat merayap merah meriah, teman Pro 2 ya. Sama halnya di Jalan Pahlawan, Jalan KHP Hasan Mustafa juga sudah terpantau padat. So buat kamu hati-hati di jalan, guys.

96FM Hari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kita flashback di kemeriahan pertunjukan bertabur bintang pada acara final Piala Dunia 2026, guys ya. Waste. Jadi FIFA untuk pertama kalinya ini mengadakan pertunjukan paruh waktu pada final pertandingan Piala Dunia 2026. Ini menampilkan bintang pop, banyak banget bintang pop ya. Sampai-sampai orang tuh salvo kayak pengen nonton finalnya atau pengen nonton idolnya gitu kan. Dimana ada Madonna, terus juga ada BTS, ada Justin Bieber, ada Shakira. Di pertunjukan musik berdurasi cuma 11 menit. Jadi walaupun 11 menit tapi sangat-sangat efektif banget gitu ya. Pertunjukan pada waktu itu digelar pada pertandingan final yang mempertemukan antara tim Spanyol dan Argentina di New York New Jersey Stadium di Amerika. Dan pertunjukan itu bergerak seperti daftar putar lagu acak yang melaju cepat gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kayak langsung aja, kayak Madonna langsung BTS, langsung Justin Bieber, Shakira, kan cuma 11 menit aja. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Bruno Boy, Gustavo, dan juga paduan suara anak-anak. Ada Chris Martin dari Coldplay tampil bergantian dengan latar langit penuh kembang api warna-warni dalam pertunjukan megah yang terasa mungkin kayak sebentar banget. Iyalah, diisinya sama banyak musisi gitu ya. Madonna tampil sebagai pembuka pertunjukan dengan kostum ungu yang dia pakai gitu, membawakan lagu Music ditemani DJ Stuart Price ya. Bener gak sih bacanya ya? Sementara legend sepak bola Brazil ada Ronaldo dan Ronaldinho ini muncul mengendarai Jeep ya. Wow, keren sekali. Sama ada Gustavo juga memimpin para pemimpin New York, di mana juga lengkap dengan bendera-bendera aneka warnanya. Terus lanjut lagi BTS menyusul membawakan lagu Dynamite. Ada RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. Sama yang pastinya akan ada lagi terus juga ada penampilan BTS tuh cepat banget gitu, kayak kerasa buru-buru. Sama ada Justin Bieber pastinya ya, yang memasuki lapangan dengan gitar akustik untuk menampilkan lagu Everything Hallelujah. Itu lagu ininya sih, lagu bapernya. Sumpah sih aku baper banget kalau Justin Bieber nyanyiin lagu itu ya, karena dia ngeplesetin liriknya tuh pakai Halle Bieber Hallelujah, terus Baby Jack Hallelujah. Semuanya dipelesetin, tapi kayak jadi baper gitu loh teman Pro 2 ya. Tapi walaupun kayak cepet banget itu tampilnya ya, karena kan banyak musisi juga yang memang hadir, tapi waktunya durasinya juga sedikit. Cuman orang-orang tuh jadi pada nonton, dan pastinya juga jadi viewersnya tambah banyak teman Pro 2 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kami dari
3: Lucy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

kabar baru. Penyanyi dan penulis lagu Post Malone ini menyanyikan 3 lagu ya, mencakup lagu baru yang memang belum dirilis dan spesial banget dia nyanyiin gitu ya pas final kemarin di Piala Dunia teman Pro 2. Jadi lagu baru yang belum dirilis di acara final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika, di mana Post Malone ini tampil dengan busana denim dan topi cowboy. Gitu ya. Dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan juga Spanyol, dia menyanyikan lagu baru yaitu berjudul Chrome Heartbreaker ya, sebelum membawakan lagu hitsnya Wow yang juga mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard pada tahun 2019 teman Pro 2. Dan selanjutnya panggung raksasa berwarna kuning dan kembang api yang menghiasi seluruh stadion. Post Malone mengenakan kaos putih bertulisan I Just Hope Both Teams Have Fun. I Just Hope Both Teams ya, salah, Teams Have Fun. Menggandeng Lee untuk membawakan lagu hits mereka berjudul Sunflower, teman Pro 2. Dimana sebelumnya Post Malone ini masuk ke lapangan, terus juga dia membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champion yang diiringi oleh para pemain dan juga drum ya, pemain drum dan penari dengan mengenakan pakaian olahraga warna-warni. Saya kangen sih ya gitu kan, sekarang Piala Dunia udah berakhir, kangen aja, kangen begadangnya, kangen nontonnya, kangen apa yang namanya tebak-tebakan sama teman gitu kan, pilih mana teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih barengan sama Winda Anindita yang nemenin kamu di 8.30 ini ya. Dan yang pastinya nih kita akan bahas ya mengenai yang lagi ramai dan juga viral, di mana ada seorang peserta tour ini yang tiba-tiba mendadak hilang dan juga nggak tahu kabur atau kemana ya. Jadi tidak ikut rombongan, dan ini memang sudah viral banget di media sosial teman Pro 2. Jadi lagi rame kasus seorang peserta open trip yang diduga kabur dari rombongan saat liburan di Korea Selatan. Gara-gara kejadian itu, pihak travel tersebut ini terancam rugi hingga 125 juta. Wow. Nah, mulai dari denda sampai juga berdampak ke pengajuan visa rombongan berikutnya, kasus ini menjadi pengingat kalau ikut tur bukan cuma soal seru-seruan, tapi juga harus ada aturan dan tanggung jawab, guys. Nah, mengenai obrolan kita kali ini ya, yang lagi heboh-heboh, aku bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Arga sebagai tour leader ya. Kita akan sapa dulu Kak Arganya. Halo, selamat pagi.
1: Halo Kak, halo teman-teman Bro 2, selamat pagi.
0: Iya, halo Kak Arga, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik nih kabarnya. Gimana kalau kabar kakaknya dan teman-teman Bro 2?
0: Alhamdulillah baik. Gitu. Alhamdulillah. Kak Arga nih lagi rame banget kasus peserta open trip yang diduga ninggalin rombongan di Korsel nih. Nah, buat teman-teman Pro 2 mungkin yang belum pernah ikut tur ya, mungkin bisa diedukasi gitu ya, dan kenapa hal ini bisa menjadi masalah besar, karena Kak Arga juga sebagai tour leader kan ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, okay, gimana tuh Kak?
1: Oke, okay, pandangan soal kasus yang lagi rame ya, yang di Korea itu ya. Mm-hmm. Jadi itu sebenarnya kalau pandangan dari aku sangat menyayangkan ya, kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Seharusnya kedua belah pihak ada kesepakatan, jadi kayak do and dance-nya selama trip itu berlangsung, jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Karena kenapa bisa jadi masalah besar nih kalau misalkan terutama dari pihak travelnya ya?
1: Iya. Ya yang pasti itu kan pertama menyangkut keselamatan peserta trip ya. Nanti dari situ juga akan berdampak fatal, khususnya bagi kepercayaan calon peserta trip di kemudian hari. Nanti kan itu juga akan mempengaruhi citra dari perusahaan tripnya tersebut.
0: Oh gitu, dan ada kabar juga bakal kena denda. Nah, dendanya tersebut ini memang didendakan dari pihak luar negerinya atau seperti apa ya Kak ya?
1: Oke, kalau perihal denda, karena aku tuh sebenarnya kalau tour leadernya masih di domestik aja nih Kak. Nah, kalau untuk itu biasanya tergantung kebijakan dari masing-masing negara maupun dari perusahaan tour and travelnya.
0: Oke, nah terus juga untuk yang baru pertama kali open trip, nah sebenarnya kan ada rules ya yang wajib dipahami sama peserta. Mungkin yang paling basic apa nih Kak?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 nih yang mau pertama kali ikut open trip, untuk do and don'ts-nya, basicnya biasanya pastinya mempersiapkan fisik, apalagi kalau wisata alam. Terus yang kedua, perhatikan lagi barang-barang bawaan yang harus dibawa dan tidak harus dibawa. Menurutku dua itu udah cukup banget sih untuk mau yang ikut pertama kali ikut trip.
0: Tapi pasti suka ada yang bandel-bandel ya, kayak waktu misalkan dia kayak ngaret-ngaret, terus misalkan kita jadwalnya untuk kemana, terus dia malah pengennya kemana. Suka ada gak sih yang kayak gitu?
1: Ada banget Kak, makanya harus sebagai tour leader harus...
0: Halo? Ya, halo? Halo, Kak?
1: Yo, halo.
0: Nah, agak putus-putus ya suaranya. Gimana tadi, mungkin boleh dilanjut lagi, Kak? Tadi agak putus-putus suaranya.
1: Oke. Jadi, biar trip berjalan dengan lancar dan menyenangkan, seorang tour leader harus tegas menjelaskan do and don'ts-nya dan juga rules-nya. Khususnya buat peserta yang baru pertama kali ikut trip, jangan bandel-bandel dan harus disiplin, tepat waktu, dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh tour leader, biar trip berjalan dengan lancar dan menyenangkan.
0: Nah, gitu juga. Terus banyak yang kaget nih kalau satu peserta bisa bikin travel kena dampak sampai urusan visa. Nah, sebenarnya efeknya bisa sebesar itu berarti ya, kalau misalnya tidak mengikuti rules-nya ya, Kak ya?
1: Iya, bisa banget itu mungkin banget terjadi. Bahkan karena hanya ulah satu peserta, tapi itu akan berdampak ke keseluruhan.
0: Oke, terus satu lagi nih buat teman-teman Pro 2 yang juga pengen open trip, apalagi juga dia baru pertama kali, terus mungkin travelnya agak jauh ke luar negeri, apa sih yang harus dipersiapkan nih Kak?
1: Oke, pertama tentunya dokumen-dokumen resmi ya, visa, paspor, dan lain-lain. Juga kalau bisa udah dicicil nih,
0: okay.
1: Cari-cari informasi soal negara yang akan kita kunjungi. Jadi biar udah ada bekal informasinya lah, biar nanti di sana tinggal asik-asikan aja.
0: Bener. Terus kalau misalkan nih untuk datang ke sana, misalkan untuk kayak to do listnya mau kemana aja, itu sebenarnya udah ada kesepakatan gak sih sama tour travelnya atau tour travel yang menyediakan untuk kita bisa kemana aja nih Kak?
1: Iya, untuk lebih ke itinerary-nya ya, pastinya sudah dikasih tahu sejak awal sebelum calon peserta trip mengikuti trip tersebut.
0: Oh,
1: jadi harusnya memang udah sepakat dari awal dan tidak ada adjustment-adjustment gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang ketika kita mau open trip terus juga melihat tour travel-nya, kan ada dipasang itinerary dan kita juga harus dibaca ya, kemana aja ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kayak peserta ini bisa request nggak sih, Kak, aku boleh kesini nggak? Misalkan kayak gitu bisa request nggak sih?
1: Selama perjalanan trip berlangsung, tergantung kebijakan travelnya. Kalau di aku sendiri kan, kita terbatas ya waktunya.
0: Oke.
1: Random-random berikutnya gitu, urutannya mengacak jadi.
0: Oh gitu, oke deh. Satu lagi pesan mungkin buat teman-teman berdua yang mau ikut trip apa nih Kak?
1: Pesannya adalah cari perusahaan open trip, baik trip domestik dan luar negeri, yang benar-benar terpercaya, baca testimoninya, baca dengan jelas itinerary-nya, do and don'ts-nya, biar trip berjalan dengan lancar, menyenangkan sesuai harapan teman-teman Pro 2.
0: Oke deh, thank you banget loh Kak. Terima kasih banyak
1: thank
0: ya pagi
1: juga
0: hari ini. Yang pastinya semoga lancar. Kalau misalnya boleh tahu dari tour leader Kak Arga, boleh di-spill gak sih nama media sosialnya mungkin Kak?
1: Oke, buat teman-teman yang sedang mencari open trip khususnya ke Baduy, bisa banget.
0: Oh, Baduy ada ya. Oke.
1: Okay. Akun Instagram Tirtalaya Voyage. Thank you.
0: Tirtalaya Voyage ya. Jadi ada open trip ke yang uniknya Baduy tadi teman berdua.
1: Ih,
0: luar biasa. Oke deh, terima kasih banyak loh Kak Arga atas waktunya. Sukses selalu. Selamat pagi.
1: Amin. Terima kasih juga Kak. Dadah.
0: Yes, itu dia teman Pro 2 bareng sama Kak Arga. Jadi buat kamu yang juga memang baru banget untuk ngejalanin traveling gitu ya, apalagi kayak open trip kayak sendirian, terus juga kamu harus kenalan sama orang, bergabung sama orang baru gitu ya, itu pasti kamu harus ada tanggung jawabnya ya. Jadi kayak kenyamanan kitanya tuh seperti apa, dan pastinya kita harus bertanggung jawab sama apa yang sudah kita order gitu. Misalkan kayak udah order tour and travel nih, udah tahu itinerary-nya. Nah, itu juga harus dipersiapkan teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu malah merugikan banyak orang yang tadinya orang-orang pengen happy-happy gitu ya di tempat wisata. Malah jadi enggak happy gara-gara satu orang gitu. Jadi jangan kayak gitu ya teman Pro 2.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Winda Nindita yang masih nemenin kamu teman Pro 2. Sekarang kita bakal ngobrol seru ya bersama Kak Ina Yasinta Febrianti sebagai guru. Kita bakal ngomongin toleransi beragama sebagai fondasi kerukunan antar umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, selamat pagi Kak Ina.
1: Selamat pagi.
0: Iya, ini Bu Guru ya. Kalau boleh tahu Kak Ina guru di mana sih Kak?
1: Saya guru di SDIT Imam Bukhari.
0: Guru
1: di Jatinangor.
0: Wow, lumayan jauh ya dari RRI Bandung Jatinangor. Kelas berapa kalau boleh tahu?
1: Kebetulan kelas 1.
0: Ngajar kelas 1 yang masih imut-imut.
1: Yeah. Alhamdulillah udah 3 tahun ini saya diamanahi di kelas 1.
0: Diamanahi di kelas 1 ya, kayak apa ya namanya tuh, perantara antara TK dan SD tuh, jadi benar-benar harus diadaptasiin, benar enggak sih ya Bu Guru?
1: Betul sekali, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Ini luar biasa sekali.
0: Ini berarti udah mulai masa MPLS udah beres ya Bu ya?
1: Kalau di kita ini baru teh.
0: Oh, baru hari ya. Ini kah atau hari keberapa sekarang?
1: Hari kedua baru. Oh, dari hari Senin.
0: Oh, dari hari Senin. Oh, justru baru minggu ini berarti MPLS-nya ya?
1: Iya, betul. Kita itu masuknya juga telat sih. Kalau di kita tanggal 20 baru hari Senin.
0: Oh, baru hari Senin
1: masuk sekolahnya.
0: Oh, ya. Kemarin berarti kemarin banget ya di hari Senin ya.
1: Soalnya orang lain sudah liburan, kita masih sekolah.
0: Oh, jadi saat
1: kita telat juga gitu.
0: Oh, gitu. Baiklah. Ya. Nah, Kak Ina, aku manggil Kakak aja kali.
1: Boleh aku panggil teteh aja gitu.
0: Boleh
1: ya.
0: Ini kan mengenai tentang toleransi beragama sebagai fondasi kerukunan antar umat, yang mana juga kan

0: itu anak-anak mulai kita biasakan dengan adab-adab mulai dari adab keluar masuk masjid misalnya atau keluar masuk kamar mandi. Setelah itu mereka maju ke bagaimana tata caranya ketika mereka berada di lingkungan luar. Mungkin mereka bisa ketemu juga nih sama tetangga yang mungkin beda agama ya. Atau bisa juga nanti ketemu di luar sana seperti di mall-mall seperti itu. Pasti ada yang berkerudung dan tidak. Mungkin mereka juga pasti ketemu ya. Bukan hanya di mall, pasti di jalanan juga ketemu juga. Nah, mengenai toleransi agama ini kita terapkan dari sejak dini. Kalau di saya pribadi juga ya, kalau di rumah ke anak-anak seperti itu. Mulai dari mereka tuh harus mengenal nih, kalau misalnya di luar sana tuh ada yang mungkin pakaiannya seperti apa, atau mungkin nanti juga akan ketemu dengan orang-orang yang agamanya berbeda, tapi kita harus tetap baik pada siapapun, mau pakaiannya seperti apa, pemahaman agamanya seperti apa, atau berbeda agama pun, kita harus tetap baik kepada siapapun, harus ramah, bertutur kata yang baik, seperti itu teh.
1: Benar-benar. Terus juga mereka udah tahu konsep bahwa ada orang yang berbeda agama gitu ya, ya Teh ya.
0: Betul, karena kalau tidak dari sejak dini, seperti ya kelas 1 atau mungkin dari anak-anak yang sudah mulai memahami nih, sudah mulai bertanya-tanya seperti 5 tahun ya, mulai 4 tahun kan mereka sudah mulai ini ya lancar bicara. Tapi kalau untuk sejauh itu mungkin di usia yang sebelum apa kurang dari kelas 1 belum paham juga ya.
1: Iya, yeah,
0: tapi
1: betul-betul.
0: Kebetulan saya di kelas 1 nih di usia-usia seperti ini nih, mereka tuh mulai seperti kayak kertas putih lah teh ya.
1: Betul.
0: Jadi kita mulai sedikit-sedikit memberi pemahaman untuk mereka. Nah, setelah itu ya kita sebagai umat beragama ya, kalau di Indonesia tuh tidak semua beragama Islam. Begitu juga ada agama yang lain. Mungkin kalau di kita juga ya seperti kayak Muslim juga kan tidak semua berkerudung ya.
1: Iya, betul,
0: Nah, di
1: betul.
0: situ juga anak-anak jangan sampai kalau yang tidak berkerudung itu jangan sampai ada yang mengatakan itu tidak beragama atau misalnya itu bukan Islam. Nah, ini takutnya seperti itu. Jadi
1: Iya, kalau
0: mereka
1: anak-anak kan biasanya polos dan
0: betul.
1: nyeplos gitu ya.
0: Ya, betul ya.
1: Gimana tuh,
0: Kenapa
1: Bu?
0: itu nggak tidak berkerudung
1: Kerudung gitu.
0: gitu kan? Nah, betul. Nah, kita saya pribadi sebagai pengajar ya menerapkan ke anak-anak tuh tidak boleh menjudge orang lain tuh dari don't judge apa sih teh?
1: By a cover.
0: Betul
1: Jangan
0: ya itu.
1: jangan ngejudge dari penampilannya berarti ya, Bu
0: Dari
1: ya.
0: penampilannya tidak boleh itu karena belum tentu yang berkerudung dan tidak itu bisa jadi kita sebagai yang berkerudung lebih baik akhlaknya dengan yang tidak berkerudung. Jadi
1: Betul.
0: tidak boleh seperti itu kata ke anak-anak tuh. Jadi
1: Betul.
0: kepada siapapun kita tidak boleh menilai karena kalau menilai itu hanya Allah saja yang bagian menilainya. Kita sebagai manusia harus berbuat baik aja kepada siapapun.
1: Benar-benar.
0: Itu teh.
1: Baik ya, jadi memang diajarkan sejak dini tentang toleransi dan bukan hanya antar beragama aja, justru yang satu agama aja misalkan Islam ada perbedaannya yang pakai hijab dan yang nggak
0: Betul,
1: pakai
0: Teh.
1: gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau mereka nih ya di usia-usia dini mereka ini sudah mengerti dan paham gak sih kayak mengenai hari-hari besar keagamaan atau mungkin kayak tempat-tempat beribadah gitu dan mulai diajarkan berarti ya Bu ya?
0: Mungkin sebelum kita ajarkan mereka sudah tahu mungkin ya dari rumah suka ada pemahaman nah ini itu tempat beribadahnya umat Kristen biasanya atau misalnya kalau umat Islam tuh di masjid terus hari-hari besar seperti yang mereka tahu biasanya hari-hari yang sering di ini aja teh biasanya ya kayak Idul Fitri Ramadan tahun baru Islam.

0: misalnya Isra Mi'raj gitu ya. Terus Maulid Nabi biasanya mereka sudah tahu, tapi kalau hal-hal yang yang lebih dari itu, misalnya suka ada kan ya bulan-bulan Islam seperti itu, kalau untuk di usia ya gitu.
1: Okay,
0: tapi
1: deh.
0: Sudah tahu sih kalau hari-hari besar mah.
1: Pasti udah tahu ya.
0: Sudah pada pintar-pintar.
1: Sudah ya. Pada pintar-pintar dari TK gitu ya. Okay, deh. Yeah, gitu. Nah, kalau di sekolah sendiri, Ibu diajarin nggak sih kayak bertoleransi seperti apa? Terus ada kegiatan-kegiatan yang mungkin berkaitan dengan toleransi, membantu sesama gitu-gitu, pendidikan karakter gitu-gitu diajarkan nggak sih, Bu?
0: Oh, diajarkan, langsung diajarin dari kelas 1 kalau di kita tuh. Dari mulai pengenalan, alhamdulillah sih kalau di sekolah yang saya di sini ya, yang tempat saya ngajar tuh, jadi bukan hanya anak-anak yang diberi pengarahan di awal pertama kali pertemuan kelas 1 tuh, tapi orang tua juga kita beri apa ya, titipan kayak semacam, bukan semacam ya, jadi seperti parenting gitu untuk orang tua. Jadi buat biar menguatkan sinergi kita gitu.
1: Oh, okay, luar biasa. Ada kegiatan apa aja mungkin, Bu, di sekolah?
0: Kalau di sekolah banyak sih, Teh. Kalau untuk program-programnya kita setiap kelas ada dari satu angkatan, satu, misalnya kelas 1, kelas 2 itu beda-beda ada programnya masing-masing gitu.
1: Oh, okay. Tapi yang pastinya ya, toleransi beragama sebagai fondasi kerukunan antar umat ini sudah ditanamkan sejak usia dini gitu. Okay. Yeah. Nah, menurut pengamatan Kak Ina nih sebagai guru nih ya, dengan lingkungan yang sekarang ini, apalagi sekarang banyak generasi-generasi muda gitu ya, sudah sejauh apa sih di Indonesia tentang toleransi beragama nih, Kak?
0: Sebetulnya kalau bukan cuma di sekolah aja ya, anak-anak bisa belajar tentang toleransi agama itu bisa di luar juga. Tapi Masya Allah, Insya Allah juga kayaknya kalau di setiap pendidikan dari mulai jenjang SD sampai kuliah juga mereka pasti diberikan materi-materi yang mengenai ini. Sepertinya saya lihat karena mulai dari sekolah SD sampai SMA itu anak-anak sudah diberi pengajaran dari materi-materi yang diberikan itu sudah ada toleransi. Mungkin kalau di menurut saya mengenai generasi sekarang lebih pintar-pintar ya, Teh ya. Mereka lebih cenderung bisa mengamatinya dari mulai sekolah dan di luar sekolah juga. Tapi nah yang sulit itu dari penerapannya mungkin ya, karena tidak semua orang itu sama ya pemikirannya.
1: Benar, apalagi juga sekarang tuh udah tercampur dengan media digital ya nggak sih? Semua udah megang handphone dan udah bermedia sosial ya, Bu ya.
0: Nah gitu, paling kita menekankan tuh bagaimana mereka menerapkannya itu di sehari-hari gitu, Teh.
1: Benar.
0: Kalau dari segi penerapan ilmu mah insya Allah kalau misalnya dari sekolah pasti ya, di luar sekolah pasti didukung juga sama orang tuanya. Nah, yang sulit itu bagaimana menerapkan ke anak tuh bisa diterapkan ke adab sehari-hari gitu, Teh.
1: Benar. Jadi itu ya. Tapi kalau misalkan di SD sendiri dibatasi kan untuk gadget gitu ya, Bu ya?
0: Betul. Kalau di SD mah nggak boleh anak-anak bawa HP ya. Tapi biasanya tuh di SMP mulai udah boleh biasanya ya. SMP, SMA itu mereka udah mulai boleh bawa HP. Nah, takutnya yang kita apa sih, sebagai saya pribadi ya, untuk zaman sekarang tuh yang harusnya mereka pelajari itu apa, tapi malah mempelajari yang lain gitu.
1: Benar ya. Berarti kayak gitu. Tapi kayak pembukaan aplikasi gitu juga kan harus dibatasi dengan orang tua juga kan berarti ya?
0: Ya betul, kadang kita sudah sekuat tenaga memberikan pendidikan terbaik di sekolah, tapi ketika datang di rumah, nah ini yang kita tidak tahu, apakah di rumahnya itu dari orang tuanya juga dididik bagaimana mereka harus menerapkan adab-adab atau toleransi beragama, karakter beragama itu seperti apa, atau ada orang tua juga yang misalnya bukan ini ya, ada yang cuek juga, ada yang mungkin kesibukannya itu anak bersama siapa jadinya tidak terkontrol. Ya itu sih yang dikhawatirkan saya sebagai pendidik gitu.
1: Bener banget gitu ya. Jadi memang support system dari keluarga orang tua di rumah maupun guru di sekolah ini harus saling ya, Kak Ina ya.
0: Betul. Jadi sinergi orang tua dan guru ini harus bekerja sama dengan baik demi menciptakan generasi yang luar biasa. Beradab. Kalau saya pribadi sih, kalau nilai itu nomor berapa ya Teh? Tapi adab harus nomor satu.
1: Adab harus nomor satu gitu ya.
0: Betul. Adabnya bener. Yang harus nomor satu.
1: Nah sekarang kan,
0: bagaimana kita bisa bertoleransi baik? Kalau misalnya adab saja dia belum baik,
1: belum
0: gitu,
1: baik, belum paham adabnya aja belum paham,
0: betul,
1: gimana mau toleransi.
0: Baik. Ya, betul.
1: Jadi kayak gencar banget untuk ibu dan bapak guru dan juga orang tua di rumah yang mengadap mengasih ilmu-ilmu adab dulu nih ya gitu kan ya. Sopan santun untuk anak-anak karena anak-anak itu seperti kertas putih yang polos, gimana kita kasih tinta yang bagusnya gitu ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Oke deh. Nah, mungkin pesan dari Kak Ina sebagai ibu guru, guru pendidik untuk anak-anak tentang hal ini apa nih, Bu?
0: Pesannya untuk anak-anak, belajar dengan sungguh-sungguh, hormati ibu bapak guru, nurut kepada orang tua. Pokoknya apa yang diberikan oleh ayah bunda di rumah, pengajaran dari bapak ibu di sekolah harus diterapkan dengan baik di kegiatan sehari-hari.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Ina. Sekarang juga mungkin lagi pada ini ya, lagi pada sibuk-sibuknya MPLS ya. Kalau kelas 1, kalau kelas 1 ini kegiatannya MPLS-nya ngapain aja nih kalau boleh tahu, Kak?
0: Kegiatannya pagi-pagi itu kita pengkondisian kelas dulu, karakter building di sini. Berikan anak-anak itu dengan nasihat-nasihat Islami, terus baca surat pendek. Setelah itu kegiatannya misalnya hari ini tuh tentang kayak hari ini ya, adab tour. Nah di sini kita mengenal lingkungan sekolah, kita keliling-keliling sekolah. Jadi anak-anak biar tahu nih ini ruangan apa. Terus setelah itu ada My Golden Rules Teh. Disitu setelah itu kita masuk. Nah anak-anak kita berikan adab-adab. Nah kebetulan nih hari ini juga kita membahas tentang adab ya? Makan, adab masuk kelas, adab belajar, adab masuk ke ruang guru, adab ke kamar mandi, adab ke masjid, itu hari ini. Nah setelah itu anak-anak kita punya tiga bukan jargon ya. Kalau di sekolah kita punya tiga program unggulan nih. Jadi hari ini juga anak-anak akan diberikan pemahaman tentang ini. Yang pertama itu ibadahku tertib. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana cara sholat yang tertib, baca Al-Quran, belajar, seperti itu. Setelah itu, kita berikan lagi program yang kedua itu lisanku mulia. Lisanku mulia, jadi anak-anak diajarkan bagaimana cara berbicara dengan baik, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh berkata kasar. bagaimana terus diterapkan lagi kalau misalnya nah ini misalnya jujur masuknya ke mana misalnya, atau berkata dengan baik, jadi anak-anak bisa menganalisis gitu teh, mana yang masuk lisan yang baik sama lisan yang tidak baik. Nah setelah itu sekolahku bersih, anak-anak diberi pemahaman tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, sama kita sediakan juga ada 3 ketong sampah tiga warna juga. Jadi menganalisa sampah nih, kalau misalkan daun kemana, terus plastik kemana, kalau botol kemana gitu teh.
1: Oke deh, pokoknya sekarang pas banget momennya, pas banget sekarang momennya untuk apa ya namanya tuh, pas banget momennya untuk mengenalkan anak-anak mengenai toleransi gitu ya, terus juga fondasi kerukunan antar umat beragama yang pastinya betul, juga betul. Sekarang momen pas, apalagi kan mereka kayak perantara transisi antara taman kanak-kanak dan sekolah SD yang memang lebih serius gitu ya Bu ya.
0: Betul Nete, ini Masya Allah setiap hari rasanya kalau momen-momen ini tuh menguras tenaga, energi dan pikiran tuh betul ya, karena ini anak-anak tuh lagi masa-masanya bagaimana saya harus memberikan anak-anak tuh kenyamanan di sekolah SD ini gitu. Jangan sampai pagi-pagi tuh nangis.
1: Tapi masih ada nggak sih yang nangis-nangis kayak gitu?
0: Kalau hari pertama mah
1: ada ya,
0: suka ada.
1: Ada aja gitu, yang pengen tapi, ditemenin dulu sama mamahnya ya.
0: Alhamdulillah, tapi untuk angkatan sekarang ini ikhlas saya pribadi ya, karena kita tuh satu angkatan tuh 4 kelas teh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, jadi 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, saya pegang 1C. Nah, alhamdulillah untuk angkatan sekarang tidak ada yang nangis.
1: Alhamdulillah, Masya Allah.
0: Itu suatu kebanggaan gitu.
1: Benar-benar. Ih, seru banget ya.
0: Seru banget. Terus yang saya senang itu ketika mereka pulang itu memberikan keceriaan untuk mamahnya. Kadang kan gitu ya, kalau pulang tuh bagaimana di sekolahnya gitu, senang atau tidak. Nah, yang saya takutkan itu jawabannya tidak.
1: Tidak
0: tidak suka di sekolah misalnya gitu. Jadinya saya harus bagaimana menerapkan anak tuh, pertama nyaman dulu di kelas dengan ibu gurunya gitu. Kalau dia tidak suka dengan ibu gurunya, bagaimana dia mau belajar kalau tidak suka gitu. Jadi kalau pulang tuh saya suka tanya ke kalau di grup tuh, bagaimana bunda-bunda anak-anaknya pulang bercerita seperti apa gitu. Jadi buat evaluasi juga
1: evaluasi
0: kan
1: ya.
0: Evaluasi buat saya, kalau misalnya kalau misalnya ada yang tidak suka nih, saya harus bagaimana nih merubahnya, cara menyampaikan atau cara bagaimana saya menjadi seorang ibu sekaligus teman dan sahabat di sekolah gitu. Pas kemarin ya alhamdulillah senang katanya bu guru di sekolah, seneng banget ini sampai gak mau pulang katanya.
1: Karena mungkin betah ya.
0: Betah di sekolah. Itu Masya Allah.
1: Benar.
0: Bahagia sekali.
1: Betul
0: gitu.
1: Apalagi kan kalau di sekolah SD dan TK itu pasti jauh berbeda ya. SD pasti lebih gede lagi sekolahnya gitu kan.
0: Betul.
1: Teman-temannya lebih banyak lagi gitu kan.
0: Lebih banyak lagi dan tantangannya juga beda. Mereka mulai tidak bermain lagi ketika
1: benar,
0: belajar.
1: Benar,
0: gitu,
1: benar, benar. Jadi harus serius pokoknya Maya.
0: Iya, harus serius.
1: Oke deh. Masya Allah, ya, baik, sekarang betul lagi masa MPLS lagi. Pokoknya semangat buat Kak Ina ya, Ibu Ina sebagai ibu guru ya. Pokoknya sukses terus, lancar-lancar, membersamai anak-anak sampai mereka bisa gitu ya Kak ya. Oke deh.
0: Masya Allah. Harus semangat Teteh.
1: Harus semangat. Baik, terima kasih. Maaf paginya diganggu nih, lagi MPLS ya.
0: Iya tidak apa-apa, senang juga berbagi cerita mengenai toleransi ini ya.
1: Oke okay.
0: Masya Allah lah, mudah-mudahan saya sebagai pendidik juga bisa memberikan ilmu yang terbaik untuk anak-anak saya dan juga guru-guru di luar sana. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kelancaran dalam memberikan ilmunya, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh para guru semuanya berkah untuk kehidupannya, juga berkah untuk orang tua, juga anak-anak.
1: Iya, siap. Amin. Terima kasih ya. Selamat pagi. Lancar-lancar terus sampai LS-nya. Amin. Terima kasih. Sehat selalu, Ibu Guru.
0: Amin. Teteh juga ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: TV5.
1: Teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
0: Pro2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Nidita.

0: besar pada akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata berupaya untuk memperkuat ekosistem wisata musik menjadi berkualitas dan berdaya saing global. Di mana dalam pengembangan Indonesia dinilai untuk memiliki modal dan peluang yang kuat untuk bersaing merebutkan konser-konser berskala global. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan minat yang terus meningkat terhadap hiburan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Vokalis grup The Cure, Robert Smith, mengkritik rencana pertunjukan jejak jeda babak tahan halftime. Smith menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada para musisi yang tampil, melainkan kepada gagasan menghadirkan pertunjukan musik pada jeda pertandingan final dunia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung,
0: teman terbaik kamu.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Selamat siang Tua Pro 2. Aduh, ada suara baru di sini ya. Tadi mungkin kamu Tua Pro 2 udah ditemenin sama Winda Nindita. Sekarang ada Gina di sini yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Udah saatnya kamu masih requestin lagu favorit kamu. Tapi kalau siang-siang gini tuh sebenarnya udah jam-jam ngantuk ya Tua Pro 2 ya. Jujur Gina juga agak ngantuk gitu. Apalagi udah mendekati makan siang. Sekarang udah mikir, aduh siang makan apa ya? Winnya kita makan apa ya? Aduh siang ini pengen, masa Gina diajaknya udah nyeblak tahu siang-siang. Aduh. Please lah, Gina tuh lagi nge-gym gitu. Sosokan banget ya, udah bahas nge-gym lagi. Nah, Tua Pro 2 untuk kamu nih, biar gak ngantuk ya siang hari ini. Gina pengen banget kamu WhatsAppin Gina. Biar Gina juga gak ngantuk dong gitu ya. Pengen bacain requestan kamu, lagu favorit kamu yang lagi pengen kamu dengerin siang ini. Tapi Gina mau bacain dulu ya WhatsAppnya. Ini udah ada para berbinar ya. Udah pengen banget requestin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, nanti Gina puterin ya Tuan Pro 2. Nah, kamu Tuan Pro 2 yang masih mau requestin, gas banget ya. Terus ada Kak Yara Purnama Sari juga pengen requestin Olivia Rodrigo, lagunya Vampire ya. Ini yang waktu sempat Gina bahas sama Kak Yara juga ya, soal lepas dari orang yang NPD gitu. Oke, kalau gitu ya Tuan Pro 2, Gina mau puterin dulu lagu kesukaan kamu. Nanti Gina mau bacain juga fakta-fakta menariknya nih tentang penyanyi Sabrina Leonor. Pokoknya stay tune terus untuk kamu yang berbinar ya, yang lagi di jalan atau kamu yang baru dengerin lagu ini juga. Semoga jadi suka ya.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju aku. Keluar. Sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain temen kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

Kedua, kenapa sih kalau kamu masih sayang tuh kenapa sih harus putus kan? Kayak kalau sayang mah sayang aja nggak sih, nggak usah putus. Tapi emang sebenarnya kadang dalam suatu hubungan tuh kayak ada pondasi yang benar-benar kita tuh udah nggak bisa terima lagi, benar nggak sih teman berdua? Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Itu suatu keputusan yang harus kita terima. Maka dari itulah teman berdua, kamu harus cari pendamping yang tepat. Nah, ini tadi sebelumnya kan Gina juga udah terima request ya buat kamu teman Produa dan juga Berbinar. Lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Lagi sore Gina tuh pengen banget bahas Sabrina Leanor. Bener-bener lagu yang sering banget di requestin dan satu lagu yang bener Gina suka juga. Ada lagunya judulnya Pendampingmu. Nah, kalau Gina lihat profilnya Sabrina Leanor ini keren banget ya, Masya Allah gitu. Beliau tuh adalah musisi ya kemarin yang jadi jebolan idol di season 13. Wow, dan beliau tuh dari Belitung Timur nih, akhirnya jadi bintang idol di Indonesia. Dan kalau bisa lihat profilnya lagi ya Tua Pro 2, Sabrina ini emang darahnya darah musisi abis. Bener-bener keluarganya ya, dari omnya, kakeknya gitu, bener-bener mengalir darah musisi. Nah kalau Gina tuh udah mengalir darah Pro 2. Darahnya ungu kalau Pro 2, enggak sih, harusnya hijau ya kalau logonya tuh hijau. Nah dari sinilah akhirnya Sabrina Leanor tuh menitik karirnya, udah dari kecil malah ya udah ikut-ikutan ajang-ajang pencarian bakat gitu ya, walaupun dari sekolah-sekolah di tingkat SMA, terus juga ternyata pernah juga nih juara internasionalnya di Karaoke World Championship Finlandia. Kayak udah keren banget, emang pantas banget gitu jadi juara idol musim 13. Nah satu lagu Sabrina Leanor yang Gina paling suka itu yang Pendampingmu. Ini adalah ternyata single perdananya yang diciptain oleh Yovi Widianto dan Arsy Widianto. Ini jadi kayak titik poin ya, start pointnya Sabrina di industri musik Indonesia. Aduh, Gina pengen banget sih ini Gina persembahin ya lagu Pendampingmu untuk orang tercinta Gina. Oops.

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Intermezzo.
1: Cang kacang panjang anu panjang ucing.
2: Winda.
0: Siapa nama aslinya nyamuk?
3: Cikungunya.
0: Salah.
4: Nyamuk malaria lah.
0: Salah lah.
2: Terus apa?
0: Tatang.
2: Oh, tatang.
0: Tatang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Intermezzo.

Nantisik FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2? Yuk requestin lagi ya. Gina masih tunggu banget requestan kamu. Dan juga udah ada yang masuk sebenarnya. Nah buat kamu yang belum request, boleh di WhatsApp dulu ya, di 0812 6020 9696. Gina pelan-pelan gitu ya, biar kamu tuh nyatetnya tuh bisa dicatat. Nah Gina juga buka request ya buat kamu yang mau DM ke Instagram Pro 2, boleh banget @pro_2bdg. Atau kamu juga yang lagi dengerin RRI Digital, mana suaranya? Kayak MC lagi Gina. Ya buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Digital, stay tune ya. Dan Gina mau bacain dulu nih buat kamu ya, tadi ada Kak Ira Purnamasari nih yang pasti lagi dengerin di RRI Digital, bener gak? Nih Kak Ira tuh nanya, ini kakak Sandy atau kakak Winda? Ini kakak Gina ya teman Pro 2, ini kita salam kenal lagi. Nah kebetulan nanti next time-nya mulai detik ini, asik, nanti akan ketemu suara ini, diinget-inget ini suara Gina ya teman Pro 2. Terus ada juga nih dari fansnya Kenris gitu. Ini fanbase-nya pengen banget minta lagunya Kenris, kan suka banget sama suaranya. Ih jujur Gina juga suka banget sama lagu-lagu Kenris, karena dia tuh bawa nuansa lagu yang pop rock ala-ala tahun 2000-an ya teman Pro 2 ya. Meski anak muda gitu, tapi emang sekarang-sekarang tuh ya kita tuh lagi disuguhi banyak lagu-lagu yang nuansanya pop rock gitu, ala-ala 2000-an. Memang kalau kita lihat ya dari beberapa webnya gitu, ada yang menyatakan bahwa golden era-nya musik Indonesia tuh memang di tahun 1980 sampai 2000-an. Kalau yang tahun-tahun sekarang malah kita balik lagi ke zaman-zaman dulu ya teman Pro 2 ya. Makanya sama kayak judul lagunya Kenris gitu, masih seperti dulu. Gitu, oke teman Pro 2 ya, kita play dulu untuk kamu nih yang masih mau request. Yuk bisa yuk, kita Gina masih tungguin ya sampai jam 12 siang nanti. Nanti nyesel gak request ya, nanti nyesel terus kayak udah kalau gitu tuh kayak kamu gitu. Dia kamu dari dulu sampai sekarang belum pernah request loh teman Pro 2 yang lagi dengerin, cuman dengerin doang tapi enggak pernah request.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: John atuh tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Cok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaap!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu. Ih, gini udah full power siang ini, disemangatin Winda di sini. Ya, teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu ya di siang ini. Yang masih mau request boleh terakhir ya, closing terakhir nih, request terakhiran di sini. Maaf banget Windanya harus pamit, jadi sekarang masih sama Gina. Oke, teman Pro 2 nih. Kalau Gina ngelihat lagu-lagu sekarang ya di top 50-nya Indonesia Spotify, ini udah pasti sesi potret udah the one gitu ya. Tapi yang menariknya lagi tuh teman Pro 2 ya, ada beberapa lagunya Rahim La Ode ini ada sampai ada 4 lagu yang dia masuk top 50. Wow, itu udah pasti Gina suka banget sih sama lagunya Rahim La Ode, dan gak unexpected banget gitu ya, seorang jebolan stand up komedian, coba bayangin. Stand up komedi gitu ya dari Kendari, terus dia nyanyinya best. Sampai sekarang udah banyak ya single-singlenya, dan ternyata dia memang penyanyi ya juga penulis gitu, teman Pro 2. Nah, Gina udah nyiapin banget lagu terakhiran closingan ini ya, teman Pro 2. Buat nyemangatin kamu juga, mungkin ini lagunya bisa dikasih buat orang terkasih kamu, karena lagunya tuh romantis banget, judulnya Lesung Pipi. Apalagi buat doi kamu yang punya lesung pipi gitu, udah pasti ini the best one lagunya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request ya, itu boleh banget ya di 0812 6020 9696, atau yang mau DM di Instagram boleh juga di @pro_2bdg, atau yang lagi dengerin RRI digital ya boleh juga nih komen ya di live chatnya. Nah, nomor 2 station terus ya, dan Gina mau mempersembahkan lagu Langsung PP ini untuk orang yang Gina sayang.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
5: Gak, kamu kenapa?
4: Gak apa-apa kok, Gin.
5: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
4: Maksudnya, Gin?
5: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
4: Kok kamu tahu sih, Gin?
5: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
9: Unholy.
10: Pengen aja gue banyak ngomong.
9: Kalau bahu tangga sih dia.
11: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
12: Telah lama ku menunggu dirimu.
13: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
14: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
15: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
16: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
11: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gina juga bakal janji buat kamu Tuan Pro 2. Next Gina bakal ada di sini lagi. Dan sekarang Gina pamit undur diri Tuan Pro 2. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune, yang terus dengerin juga Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, Gina juga mau info ini buat kamu Tuan Pro 2. Karena tepat 11 lewat 59 menit nanti akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kalau gitu Gina pamit Tuan Pro 2. Keep your spirit up.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Bandung, teman terbaik kamu. Eits, Gina gak jadi closing teman Prodo ya. Tadi udah bye-bye aja gitu, tapi gak jadi teman Prodo ya. Gina masih bakal nemenin kamu teman Prodo nanti sampai jam 3 sore. Dan juga nanti bakal ditemenin juga sama Raya. Nah sekarang gimana teman Prodo, kamu udah makan siang belum? Atau masih cari makan siang gitu ya, aduh makan siang kemana ya, lagi pengen apa, bingung gitu. Dan sebenarnya tuh emang ada gak sih makan siang yang optimal atau yang terbaik gitu? Nah, kamu tipe yang gimana teman Prodo kalau makan tuh, mau makan asal aja kah? Atau pengen tahu gak kalau misalnya makan siang yang terbaik tuh porsinya apa aja sih? Nah teman Prodo ya, kamu harus tahu banget tentang isi piringku. Ini salah satu pengetahuan atau edukasi dari Kementerian Kesehatan. Yang mana di isi piringku ini kamu tuh harus kalau kamu makan siang nih, di isi piringnya tuh harus ada 50% buah dan sayur sama 50%-nya tuh sisanya karbohidrat atau protein. Nah, coba kamu cek piring kamu sekarang. Mie ayam kan, bener enggak? Pasti kamu lagi makan mie ayam. Atau lagi makan apa nih teman Prodo ya. Nah kalau misalnya kamu mau ikutin pedoman isi piringku ini, kamu bisa salah satu menunya tuh nih, kamu bisa pakai nasi merah gitu ya, salah satu karbohidratnya. Atau nasi biasa juga boleh, gak apa-apa. Yang penting di makanan pokoknya itu ada karbohidrat. Terus juga lauk pauknya juga nih teman Prodo, kamu harus pilih protein atau lemak sehatnya. Lemak sehat kayak ada apa aja sih? Lemak sehat tuh kamu kurangin lah ya yang gorengan-gorengan itu. Atau kamu makan siang jangan pakai bala-bala lah, jangan. Nah, atau kamu bisa ya proteinnya yang kukus-kukusan. Nah, kalau kamu ke RRI Bandung terus kamu mau pesen Bebek Cafe ya, ada cafe di sebelah kita, kamu bisa tuh pesen menu namanya Signature Gina. Karena itu menu Gina banget, andalan banget, yang mana isinya tuh kukus-kukusan dan sesuai isi piringku teman-teman.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Ya. Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy, tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung beraja. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Okay.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Iya teman berdua, kamu adalah tipe-tipe orang yang suka ini gak sih, kayak ngekretek tangan gitu. Nah ternyata teman berdua ini ada informasi terbaru dari People yang dia ternyata ada percobaan untuk membunyikan persendian lehernya. Awalnya nih perempuan asal Amerika Serikat, Kaylin Feldtager ini tuh merasa lega, tapi perlahan-lahan ia merasakan nyeri tajam dan hebat yang menyelar ke leher dengan cara yang enggak biasa nih teman berdua. Nah dari situ akhirnya dokter mendiagnosis terkena serangan stroke abis dia ngekretek bagian lehernya teman Prodo pas dia lagi sakit kepala nih. Terus dia melihat di Economic Times, katanya leher itu kan berisi arteri karotis dan juga arteri vertebralis yang membawa darah ke otak. Nah putaran yang tiba-tiba dan kuat ini terkadang dapat merobek lapisan dalam arteri ini nih teman Prodo. Jadi harus lebih hati-hati ya teman Prodo ya. Kayaknya mendingan bawa ke profesional deh kalau misalkan kamu ngerasa pegel.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur. Mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya, akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan paddle dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya teman berdua, pastinya kalau misalkan siang-siang sendirian itu gak enak ya. Jadi aku barengan lagi nih sama Gina. Hai Gin.
1: Halo, selamat siang teman berdua.
0: Hai.
1: Tadi emang agak prank sih Raya.
0: Iya benar-benar. Itu adalah salah satu tes ya, supaya tetap stay tune di Pro 2 Bandung gitu ya.
1: Tapi Gina nih sama Raya.
0: Benar, tadi kalau tadi kita udah ngobrolin soal tertinggalkan waktu dari Noah ya. Tapi kamu pernah gak sih kayak ketinggalan pesawat?
1: Ih, alhamdulillah ini enggak.
0: Alhamdulillah enggak ya.
1: Lebih tepatnya kapan dia naik pesawat?
0: Oke. Jadi bukan ketinggalan tapi naiknya kapan itu, gitu ya. Cuman ada satu hal ya, kalau misalkan ngobrolin soal pesawat itu tuh kayak ada suatu hal yang menurut aku tuh unik. Jadi kayak kenapa sih kita tuh harus yang namanya ketika take off atau landing itu tuh harus buka jendela pesawat. Tirainya itu ya, bukan jendelanya teman-teman, tapi tirainya.
1: Padahal maksudnya
0: kenapa? Emang dia dampaknya apa gitu?
1: Padahal kan itu tuh kan tirai, terus kan ada kaca, tetap ada kaca padahal.
0: Benar. Dan kenapa harus dibuka gitu ya? Dan ternyata nih Gina juga teman Prodi ini ada beberapa fun fact. Kenapa sih harus dibuka? Ini tuh diambil dari People. Jadi tirai jendela yang terbuka selama take off dan juga landing itu tuh bisa membantu kalau misalkan kondisinya darurat.
1: Serem juga ya Rai. Kalau dibayangin serem. Yang Gina kalau misalnya bahas pesawat, ya, yang Gina inget itu Alan. Kenapa coba?
0: Kenapa?
1: Dia takut naik pesawat.
0: Oh iya benar.
1: Maaf ya.
0: Benar. Karena memang kita pasti punya ketakutan sendiri ya gini ya.
1: Kan.
0: Benar. Nah, jadi
1: mungkin bisa jadi pas kita takut terus ada kondisi darurat itu tuh sangat membantu ya Raya.
0: Iya, jadi memang ketika kita itu tuh untuk alasan safety ya. Karena kan memang mostly kalau misalkan kita kayak di pesawat atau di transportasi umum dan lain-lain itu ada beberapa hal yang kita anggap kayak ih kok kayak gini ya, padahal itu tuh aslinya buat safety teman Pro 2.
1: Ada alasan lagi enggak?
0: Ada. Jadi salah satunya tuh adalah ini tuh adalah memang protokol penerbangan internasional gitu. Jadi diambil dari Times of India. Jadi ngebiarin tirai jendela terbuka pas take off dan juga landing itu tuh merupakan bagian dari protokol keselamatan penerbangan internasional yang emang wajib ada. Jadi memang protokol gitu ya, kayak kita dulu waktu COVID ada protokol kesehatan. Nah, ini tuh protokol penerbangan. Ya teman Bro 2. Oke, ngobrolin soal pesawat teman Bro 2, kira-kira fun fact apa lagi nih ya yang kamu tahu ya gini ya. Boleh kamu sili 0812 6020 9996 atau juga langsung DM ke Instagram di @pro2bdg.

0: bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Iya, teman berdua, kalau terkadang kita suka ngerasa aduh nungguin comeback per grup itu kok kayaknya rasanya jauh banget ya teman berdua. Maybe buat kamu-kamu yang emang udah ngefans sama grup-grup yang udah legendaris atau udah lama, mungkin udah mulai terbiasa dengan para membernya yang sekarang itu tuh hadir ataupun comeback secara eceran ya teman berdua, alias solo karir gitu. Salah satunya pastinya adalah para member Blackpink yang emang sekarang mereka sedang fokus ke karirnya masing-masing, juga ke music mereka masing-masing juga. Salah satunya juga adalah Jennie nih teman berdua, yang finally Mbak Jennie ini akan segera kembali melalui single terbarunya Less Than A Lover yang bakalan segera rilis di tanggal 24 Juli nanti nih teman berdua. Nah, menjelang perilisan dari single terbarunya Less Than A Lover, Jennie itu sempat nge-posting di Instagramnya dan langsung gitu ya ada ribuan lebih komentar, terus juga likes-nya ada lebih dari 1 juta likes dan juga repost juga lebih dari 95 ribu repost ya teman berdua. Kebayang itu notifnya Jennie, mungkin notif jebol ya kata teman berdua ya. Nah, ini tuh juga menjadi salah satu comeback terbarunya dari Jennie setelah memang dia aktif solo juga. Kemarin sempat juga fokus sama Blackpink, nah akhirnya sekarang kembali solo lagi. Dan sebelum ini kan juga sempat yang namanya membuat gebrakan baru ya dengan kolaborasi barengan sama Tame Impala with Dracula. Dan finally ini Jennie nanti bakalan segera comeback kurang lebih 3 hari lagi dengan Less Than A Lover.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Yan, yang banyak duit mah jajan terus.
4: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
3: Jajan apa sih lu?
4: Ya, cuanki lah. Favorit.
3: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
5: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
6: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
3: Antapani?
4: Kacau Antap.
6: Tapi malah jadi baper cuy.
3: Hah, kok baper?
6: Soalnya orang jajan cinlok.
3: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
6: Oke.
3: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
6: Ah, kenapa?
3: Kue belok Kang Didin. Ah,
4: balok dong.
3: Balok.
4: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
3: Hah? Iya. Ada storytelling.
4: Ada lah. Susi Susanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ngejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: NPD.
5: Narsistik, ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, walaupun lagunya itu cerita terakhirku dari Arsy Widianto dan juga Syifa Haju, tenang aja karena ada yang tidak berakhir. Teman Pro 2 itu adalah kebersama Teman Pro 2 dengan Pro 2 Bandung, karena abis ini masih bakalan barengan sama Sandy di Sore Ceria. Kalau gitu repamit Teman Pro 2, besok ketemu lagi barengan sama Raya di Santai Siang jam 10 pagi. Kalau gitu repamit, stay safe, healthy, and stay tune di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boikot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Pertemuan Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro2.
0: Future kembali mencetak pencapaian besar di tangga lagu Billboard 200 setelah album terbarunya The Real Me. Debut langsung di posisi 1 pada chart edisi 25 Juli 2026, di mana album tersebut membuka pekan pertamanya dengan raihan 131 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat yang sebagian besar berasal dari aktivitas streaming. Dengan torehan ini, Future kini mengkoleksi 12 album nomor 1 di Billboard 200, sekaligus menjadi rapper dengan jumlah nomor album nomor 1 terbanyak ketiga sepanjang sejarah, melampaui Eminem yang memiliki 11 album puncak, dan di atasnya hanya ada Jay-Z dengan total 14, Drake dan Taylor Swift masing-masing 15, sementara The Beatles masih memimpin dengan 19 album nomor 1.
1: Info Pro 2.
0: Mike Posner kembali merilis EP terbarunya bertajuk Crazy Rainbow pada 17 Juli 2026, di mana proyek ini berisi 6 lagu menghadirkan sejumlah kolaborasi termasuk bersama Alec Benjamin dalam lagu Peach yang menjadi salah satu sorotan utama. Selain Alec Benjamin, EP ini juga menampilkan Fonse Gilbert dan Atom, serta memuat 2 lagu yang telah lebih dulu dirilis yaitu Mama Wells Told Me dan Amor Fati.
1: Info Pro 2.
0: Menjelang perilisan album solo terbarunya, vokalis The Killers, Brandon Flowers, membagikan single kedua berjudul Paradise pada 17 Juli kemarin. Lagu tersebut akan menjadi bagian dari album Treasures yang dijadwalkan rilis pada 21 Agustus mendatang melalui Island Records. Bersama dengan perilisan lagu, Brandon Flowers juga menghadirkan video studio live yang direkam di RCA Studio A Nashville dan kembali disutradari oleh Jared L. Christopher, menyusul kolaborasi mereka pada video Plans.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: 102 FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. You are listening Produe 96.7. Selamat sore teman Produe. Sandy Puspa Andini temenin kamu ya di Produe. Sore ceria ya, Sandy bakalan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan banyak informasi yang udah Sandy siapin buat kamu. Kira-kira ada informasi apa aja? Tungguin aja. Stay close 96.7.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. The hits just keep on coming.

22, sebelum kita lanjut lagi ke informasi-informasi lainnya, kita akan dengarkan dulu kumandang azan asal untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kira-kira teman Pro 2 ya, kalau misalkan kita pengen sesuatu dan punya nazar, itu bukan cuma orang Indonesia aja yang ngelakuin. Ternyata ya, teman Pro 2, timnas Spanyol yang memang sudah keluar menjadi pemenang Piala Dunia 2026 juga punya nazar masing-masing, teman Pro 2. Janji-janji para pemain Spanyol kalau Spanyol menang Piala Dunia. Jadi ini berdasarkan pernyataan yang disampaikan di kanal YouTube resmi Lamine Yamal dan juga wawancara Mark Cuella, bener gak sih Sandi bacanya ya? Bersama Candena Cope, sejumlah pemain Spanyol membuat janji unik menjelang Piala Dunia 2026 sebagai bentuk keyakinan sekaligus motivasi. Nah, salah satunya Yamal Lamine ini bakalan janji bakalan numbuhin kumis dan jenggot selama 3 minggu kalau si Spanyol ini menjadi juara. Kita lihat ya. Lamine Yamal, teman Pro 2 ya kan. Terus dia kayak tumbuhin jenggot bakalan seperti apa nanti. Kita lihat ya. Itu satu, itu baru satu, teman Pro 2. Sementara itu, teman Pro 2 ya, Pedri dan Gavi janji bakalan mewarnai rambut mereka. Jadi Pedri akan warnain rambut jadi blonde, sedangkan Gavi pilih warna pink, teman Pro 2, buat rambutnya. Borja, Bena, dan Curcuela ini janji bakal bikin tato. Tato dari Luis de la Fuente. Terus juga Fernando Torres janji bakalan botak. Masih oke lah ya, kalau botak kan bisa tumbuh lagi, teman Pro 2 ya. Kecuali emang udah botak dari sononya gitu, gak bisa tumbuh gitu, teman Pro 2. Tapi kita akan lihat ya, apakah janji-janji para pemain Spanyol ini bakalan terrealisasi, teman Pro 2. Karena mau bagaimanapun, lelaki itu yang dipegang adalah apa? Janjinya.
1: Masih ingat lagu ini? Dahulu, semua indah, dahulu. Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tahukah kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: banget kemarin perayaan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Itu kan kayak foto di podium gitu ya, teman Pro 2. Dan itu kayak menjadi sebuah budaya kalau memang ternyata ada satu grup yang memang keluar menjadi pemenang, udah pasti dirayakan ya, menerima si pialanya, teman Pro 2, dan kayak foto bareng gitu di situ. Nah, kemarin kalau misalnya kau perhatikan, teman Pro 2, karena ini memang di benua Amerika ya, dan di saat kayak pengalungan medali, terus mereka juga perayaan pengangkatan piala, itu ada sosok Donald Trump yang memang culang-cileng ya. Jadi dia tuh kayak bingung gitu, antara pengen naik tapi gimana gitu. Akhirnya dia mepet di sebelah pinggir kiri ya kalau gak salah, teman Pro 2, dan udah ditarik-tarik sama Gianni Infantino, teman Pro 2. Nah, finally ya, sempat ada beberapa foto yang memang mengcapture Donald Trump ini kebawa foto saat perayaan pengangkatan piala dari timnas Spanyol, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu masuk ke sosial media atau misalkan Instagram resminya dari timnas Spanyol, itu foto langsung tidak ada Donald Trumpnya. Ya. Jadi Federasi Sepak Bola Spanyol menjadi sorotan usai mengunggah foto perayaan juara Piala Dunia 2026 yang sudah diedit. Jadi dalam foto tersebut, sosok Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang sebelumnya berada di antara para pemain saat seremoni penyerahan trofi itu udah nggak ada alias nggak kelihatan lagi. Jadi fotonya udah diedit dan kemudian diunggah di akun media sosial resmi si timnas Spanyol ini. Dan pasti juga hal tersebut memicu beragam reaksi warganet. Dan sampai saat ini federasi belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan dibalik penghapusan sosok Donald Trump dari foto perayaan tersebut. Sementara itu, foto asli yang menampilkan Donald Trump saat penyerahan trofi masih beredar luas di berbagai media dan dokumentasi FIFA gitu cenah ya. Diedit dong guys. Kamu pasti pernah ngerasain rasanya kamu lagi foto, gara-gara kamu fotonya paling pinggir terus gak masuk ke si itu Instagram ya. Apa kalau stories di Instagram kan beda tuh, rada tinggi gitu ya, gak bisa tuh yang lebar. Itu udah nyelekit nih, apalagi Donald Trump. Tapi ya gitulah. Kamu juga perhatiin gak sih waktu kayak pemberian medali ya, si Lamal itu juga dia bahkan enggak handshaking sama si Donald Trump. Jadi pas dia udah dikasih medali, dia langsung los ke selanjutnya gitu untuk kayak salaman. Tapi Donald Trump dilewat. Kenapa sih ya? Enggak mau bahas politik.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang kemarin sempat menyaksikan langsung, yes, di layar kaca kamu, yes, halftime show pertama kalinya di Pesta Bola 2026. Kau pasti ngeh ya, kalau Jungkook itu merupakan artis pria pertama di Asia yang tampil selama dua kali, ya, udah dua kali di Piala Dunia FIFA, Teman Pro 2. Jadi, setelah BTS sukses tampil di FIFA World Cup kemarin, membuat Jungkook menjadi satu-satunya artis asal Asia yang tampil selama dua kali di Piala Dunia FIFA. Karena sempat tahun 2022 lalu di Qatar, Teman Pro 2 ya, dia sempat membawakan Dreamers, karena itu juga merupakan salah satu tim songnya dari Piala Dunia 2022, Teman Pro 2 ya. Habis itu juga Jungkook tampil bersama BTS membawakan Dynamite di halftime show FIFA World Cup 2026. Banyak yang gak suka bola tiba-tiba nonton langsung subuh-subuh, Teman Pro 2, hanya untuk menyaksikan BTS tampil di Piala Dunia 2026, khususnya di halftime show.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go.
2: Sebandung apakah kamu?
1: Yo,
2: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
1: Bandung Atas.
2: Terus tiba-tiba diajak main bola.
1: Main bola.
2: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
1: Apa tuh?
2: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
1: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung.
0: Main ke daerah timur sedikit.
2: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
2: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
2: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
1: Oh, problem apa tuh?
2: Majalaya.
1: Kenapa?
2: Majalaya buat lo.
1: Masalah ya.
2: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
1: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
2: Hah, kok bisa
1: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
2: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
1: Parah.
2: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa tuh?
2: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
2: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
2: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
2: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong.
0: Kepompong dong.
2: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
1: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
2: curhat nih.
1: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
2: Pajajaran dong.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
1: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
2: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh.
2: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
2: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
1: Kenapa tuh?
2: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari.
2: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
1: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
1: Pasir Ampun.
2: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
1: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
1: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.

0: 17.30, bentar lagi teman Prodo kita bakalan ngobrol sama satu siswi yang berprestasi. Kita bakalan bahas prestasinya apa aja, karena teman Prodo ya, pelajar satu ini merupakan brand ambassador maju bersama OSIS. Pastinya ya, buat teman Prodo juga yang pengen diundang juga nih di Prodo Sore Ceria kayak narasumber kita sore hari ini, kamu tinggal kirimin aja profil kamu di Instagram kita di @pro2bdg.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
2: Mungkin rasanya.
1: Atau yang kayak gini?
2: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Oh,

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, udah masuk ke segmennya Pro 2 Sore Ceria, di mana kita bakalan ngobrol sama satu pelajar yang tadi Sandy udah sebutin ke kamu, teman Pro 2, kalau pelajar satu ini merupakan brand ambassador Maju Bersama OSIS. Seorang pelajar putri, teman Pro 2 yang sudah hadir di studio Pro 2 96 FM, sudah ada Nainda Putri Maulidia. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Aku tadi manggilnya apa? Ninda?
1: Iya, Ninda boleh.
0: Ninda, ya. Dari Nainda ke Ninda.
1: Oh, iya.
0: Jadi shortcut ya, iya. Gitu ya. Ninda ini berarti pelajar di sekolah mana?
1: Aku berasal dari SMA Baitul Izzah Boarding School Kota Cimahi.
0: Oh, Baitul Izzah Boarding School Kota Cimahi. Iya. Sekarang kelas berapa?
1: Aku naik kelas 12, Kak.
0: Naik kelas 12. Iya. Wow. Berarti kalau di sana boarding school, kamu ini pilih yang nginep di sekolah atau yang pulang?
1: Yang pulang.
0: Kenapa kamu pilih yang pulang? Karena masih rumah di situ.
1: Iya, masih dekat di situ.
0: Jadi enggak mondok ya?
1: Enggak.
0: Tapi teman-teman kamu banyak yang mondok di situ.
1: Banyak banget.
0: Ah, I see ya. Ninda ini kan seorang brand ambassador Maju Bersama OSIS. Sebelum ke situ, Kak Sandy pengen tahu dong, Ninda kesibukannya apa aja sekarang?
1: Sekarang aku ada menjabat di brand ambassador, masih fokus di brand ambassador juga.
0: Mm-mm.
1: Terus sekarang lagi fokus untuk ini kegiatan untuk UTBK nanti.
0: UTBK.
1: TKA.
0: Oh, TKA.
1: Iya.
0: Itu kapan, bulan apa?
1: Kalau TKA-nya nanti bulan Oktober.
0: Oktober. Ya, karena SMK ya,
1: iya.
0: Ada
1: SMA.
0: TKA. SMA.
1: SMA.
0: Oh, SMA ada TKA-nya ya, gitu. Oke. Jadi, kamu bakalan fokus ke situ, apalagi sekarang kamu kelas 12,
1: iya.
0: Ya. Pasti fokus belajarnya juga lebih dikali lipatin karena nanti juga kamu bakalan siap-siap untuk kelulusan dan akhirnya masuk kuliah. Walaupun satu tahun lagi tetap,
1: iya,
0: harus dari sekarang ya.
1: Betul.
0: Ngejar nilainya ya. I see. Nah, brand ambassador Maju Bersama OSIS. Artinya di sini Ninda juga seorang ini anggota OSIS di,
1: iya,
0: sekolahnya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, dari semua esko kenapa kamu pilih OSIS sih?
1: Karena mungkin jiwanya di OSIS gitu ya. Dan aku kayaknya lebih tertarik untuk terjun langsung gitu orangnya ke lapangan.
0: Okay.
1: Makanya aku memilih untuk OSIS.
0: Dari dulu, dari SMP juga OSIS atau gimana?
1: Baru SMA sih Kak mulainya.
0: Oh, oke. Okay. Sebenarnya apa sih yang ngebedain OSIS dari eskul-eskul lain menurut kamu, misalkan kayak ada pramuka, paskibra gitu?
1: Apa ya? Mungkin organisasi ini tuh lebih ke kerja sama timnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pramuka kan
0: leadership gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Jadi aku ngerasa aku lebih cocoknya di organisasi gitu.
0: Organisasinya ya. Jadi misalkan kayak sekolah bikin event itu pasti OSIS,
1: iya,
0: ya kan. Ada butuh apa itu OSIS yang maju, teman Pro 2. Oke. Okay. Jadi kamu memilih OSIS semenjak masuk SMA juga dan sekarang kamu menjabat apa di OSIS?
1: Aku bendahara.
0: Bendahara
1: umum.
0: OSIS,
1: iya,
0: ya, bendahara umum ya. Galak ya untuk nagih-nagih berarti ya. Nagih uang iuran gitu. Enggak,
1: iya,
0: dong ya. Ada.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Nah, di sini kok bisa Ninda ini jadi brand ambassador Maju Bersama OSIS? Gimana ceritanya?
1: Awalnya ditawarin temen sih Kak. Kemarin,
0: okay,
1: juga dia kesini.
0: Oh, siapa?
1: Fatan Asadullah.
0: Oh, Fatan, aku, iya, tahu. Fatan yang datang kesini handphonenya rusak.
1: Iya.
0: Bener gak sih?
1: Bener.
0: Dia,
1: iya,
0: jatuh handphonenya.
1: Aku ditawarin, mau gak katanya ikut siaran RRI? Boleh, kata aku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya dihubungin sama tim RRI.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus setelah itu ditawarin mau gak jadi brand ambassador, karena katanya menurut dia aku cocok banget nih jadi brand ambassador gitu. Katanya tuh apa ya, aku tuh modelable kata dia.
0: Model
1: tuh kayak gitu, kayak tadi ya, kayak gitu.
0: Oh.
1: Terus tahapan awalnya sempet ragu Kak,
0: okay,
1: karena tahapan-tahapan dari brand ambassador itu banyak banget. Terus juga seleksinya,
0: oke,
1: okay, itu tuh aku melawan 3.000 orang Indonesia.
0: Se-Indonesia?
1: Iya.
0: Wow. Itu berarti kamu daftar jadi brand ambassador di tahun 2020 berapa? 5?
1: 2026.
0: Oh, baru.
1: Baru.
0: Baru bulan apa kemarin?
1: Dari bulan April.
0: April. Dan,
1: iya,
0: sekarang kamu sudah keluar jadi ambasadornya.
1: Masih kok, masih menjabat. Nanti,
0: oh, masih menjabat.
1: Lengsernya,
0: okay,
1: nanti Agustus.
0: Oh, Agustus.
1: Oke,
0: okay, jadi April kemarin ada, sekarang kamu masih menjabat sampai Agustus nanti.
1: Iya, sampai Agustus.
0: Oh, berarti hanya hitungan bulan aja,
1: iya,
0: ya?
1: Cuma 4 bulan aja.
0: 4 bulan aja. Oke. Okay. Nah, gimana tuh kamu ketika kamu ketemu 3.000 siswa-siswi seluruh Indonesia, mm-hmm, ya? Gimana perasaan kamu?
1: Awalnya pesimis banget ya. Aku kira aku nggak akan kepilih karena waktu tahap awal itu adalah seleksi berkas. Terus abis itu seleksi berkasnya itu dikasih tahu sama si yang punya brand ambassadornya itu katanya gak boleh pakai AI. Jadi mau gak mau si berkasnya itu aku harus isi dengan kreativitas aku sendiri jawabannya. Wow. Benar-benar gitu.
0: I see.
1: Akhirnya lolos tahap 1 dan tahap 2-nya adalah seleksi video.
0: Oh, ngapain
1: dan
0: itu?
1: Dan voting. Jadi aku buat video bahwa biar orang-orang tuh voting aku. Jadi aku memberitahu kalau misalnya nanti aku di brand ambassador tuh bakal komitmen ini, komitmen itu gitu.
0: Oh, kalau kepilih tuh ceritanya ya.
1: Iya, kalau kepilih tuh alhamdulillah kepilih.
0: I see, ya. Ada kayak karantina gitu enggak sih kemarin?
1: Enggak, online kok.
0: Online ya. Berarti ini yang ambassador senasional itu yang bareng Fatan juga?
1: Iya, betul.
0: Berarti sepasangan gitu, perwakilan sekolah atau gimana?
1: Enggak, ini Indonesia, jadi yang mau daftar, ya daftar gitu.
0: Daftar aja, berarti walaupun kamu sekolah sama Fatan, satu sekolah, tapi di sana pun akan menjadi saingan gitu.
1: Iya, iya betul.
0: Oh,
1: tapi alhamdulillah kita berdua sama-sama kepilih.
0: Sama-sama kepilih, oke. Yang kepilih ada berapa orang dari 3.000 itu?
1: Dari 3.000 cuman ada 52 orang.
0: Oke. 52 orang. Itu setiap kota memang selalu ada perwakilannya?
1: Enggak, setiap kota. Jadi emang benar-benar orang-orang terpilih banget.
0: Oke, berarti sekarang kan kalau let's say ada kamu sama ada Ninda sama Fatan, berarti Cimahi ada dua nih.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Gitu, dari sekolah yang sama lagi gitu. Kemarin juga Fatan bilang, "Nih kalau Smabims ya sebutnya ya."
1: Smabips.
0: Smabips. Nah, kalau Smabips itu Kak, emang kayak kita tuh senang banget kayak ngirim-ngirim representasi dari siswa-siswi untuk ikutan lomba dan lain-lain, terus juga futsalnya jago,
1: iya,
0: katanya
1: betul.
0: Ya. Sering ikutan lomba-lomba gitu teman Pro 2. Jadi, senang nih anak-anaknya aktif.
1: Betul
0: gitu, dan salah satunya Ninda juga ya. Kayak gitu. Jadi di sana Ninda lolos sama Fatan akhirnya menjadi si brand ambassador OSIS itu. Kasih tepuk tangan dulu buat Ninda. Wow, jadi kemarin kita ngobrol sama versi cowoknya teman Pro 2. Sekarang versi ceweknya yaitu Ninda. Oke, Ninda, kamu membawa advokasi apa sih kemarin waktu saat ikutan ambassador maju bersama OSIS ini?
1: Apa ya?
0: Programnya gitu.
1: Aku lupa ya programnya. Jadi intinya aku komitmen aja gitu teh.
0: Oke.
1: Aku berkomitmen kalau aku benar-benar bisa mempromosikan brand ambassador OSIS ini.
0: Mm-mm.
1: Karena kan ini tuh forum nasional.
0: Mm-mm.
1: Se-Indonesia gitu. Jadi aku berkomitmen untuk aku benar-benar tidak ada pelanggaran di forum maju bersama OSIS ini.
0: Mm-mm.
1: Lalu aku ada komitmen bahwa aku akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan brand ambassador. Terus aku juga siap untuk mengikuti seluruh kegiatan yang akan diadakan oleh Maju Bersama OSIS, seperti yang di Jakarta. Aku sering banget ikut kegiatan dari Forum Maju Bersama OSIS di Jakarta gitu Kak.
0: Oh, berarti kamu sering tuh bolak-balik Jakarta.
1: Betul.
0: Tapi sekolah aman ya?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Oke, ya. Nah, terus emang tugas-tugasnya apa aja kalau jadi ambassador Maju Bersama OSIS ini?
1: Tugasnya itu ikut ikut serta dalam program-program Maju Bersama OSIS, kayak misalnya ada Zoom bersama Kemenpora kayak gitu-gitu. Terus ada, jadi tugas OSIS sendiri itu mempromosikan OSIS gitu ya,
0: betul.
1: Kak.
0: Betul.
1: Nah, promosi OSIS ini tuh jadi aku bikin video seperti edukasi. Misalnya nih contoh, di OSIS tuh ada bendahara. Aku sebagai bendahara tuh harus kayak gimana? Kita memberitahu kepada orang-orang kalau misalnya bendahara OSIS tuh harus kayak gini. Aku kemarin bikin video 5 tips yang harus kamu ketahui jika kamu menjadi bendahara, kayak gitu contohnya.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Emang apa aja jadi bendahara tuh? Yang jelas kalau jadi bendahara harus jujur.
1: Betul.
0: Ya, harus transparansi, bisa bertanggung jawab itu gitu ya.
1: Iya, benar sama kayak
0: bener-bener
1: gitu.
0: Karena sejujurnya nih Ninda ya, di dunia yang asli ini ya, kalau kamu masuk ke dunia kerja, itu orang jujur tuh susah tahu.
1: Iya
0: kan Pak, ya Pak, ya itu. Bapak lebih baru pengalaman. Lu manggilnya Papa.
1: Ayah.
0: Ayah lebih berpengalaman gitu. Jadi kenapa itu sangat dibutuhin waktu kita masih sekolah tuh dipupuk tuh sifat-sifat kayak jujur gitu, transparansi, amanah gitu.
1: Iya,
0: memang harus dimiliki, dan itu juga mungkin salah satu hal-hal yang harus dimiliki sama orang OSIS, anak OSIS khususnya bendahara, karena diamanahi uang ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Wih, keren banget. Nah, Ninda kalau misalkan Sandy pengen tahu dari kacamata Ninda sebagai seorang anggota OSIS nih ya, yang let's say sekarang udah senior dong, udah kelas 12 gitu kan ya. Sebenarnya permasalahan-permasalahan apa aja sih di siswa-siswi ataupun yang memang Ninda sering temuin di sekolah?
1: Nah, permasalahan tentang
0: siswa. Masih ada gak sih kayak pembulian gitu-gitu? Coba apa aja, saya pengen tahu.
1: FYI, aku adalah pelajar anti-bullying Indonesia juga.
0: Ih, keren, tepuk tangan teman Pro 2. Wow,
1: terus? Ya, jadi aku sering banget ketemu sama orang-orang gitu ya. Bahkan teman sekelas yang masih membully gitu.
0: Seriusan?
1: Atau bahkan aku yang kena bully. Jadi mereka tuh sering banget, misal nih, ada teman berprestasi, mereka bukannya malah mendukung, tapi malah menghina. Apa sih katanya teh kayak gitu ya. Diketawain lah. Kalau misalnya kita berbuat, menurut kita tuh ini bagus banget ya teh, ikutan kayak gini contohnya, ini bagus banget. Tapi mereka tuh malah menghina. Jadi mereka tuh kayak belum tahu bahwa ikutan kayak gini tuh berharga banget untuk masa depan.
0: Iyalah.
1: Gitu ya.
0: Gitu. Itu mereka nggak ngerti ya kayaknya.
1: Iya, mereka nggak ngerti. Nah, okay. Itu permasalahan yang masih ada di sekolah seperti itu. Masih menghina nama orang tua kayak gitu-gitu masih terjadi.
0: Bila, anaknya bapaknya namanya siapa? Doni gitu. Pak Doni, gitu-gitu masih.
1: Benar, masih.
0: Seriusan?
1: Serius.
0: Ya Allah, aku kira tuh selesai di zaman aku dulu itu ya.
1: Sampai sekarang masih.
0: Masih ada gitu. Terus selain pembulian apa lagi yang kamu temuin? Kenakalan remaja lainnya yang memang kayaknya harusnya nggak begini deh teman-temanku
1: merokok
0: gitu.
1: Merokok sih.
0: Oh, umpet-umpetan di sekolah.
1: Masih, iya masih ada.
0: Masih ada. Itu biasanya cowok-cowok tuh di toilet tuh ya.
1: Iya benar.
0: Toilet atau kantin teman-teman mereka tuh. Oke, okay, kayak gitu-gitu ya. Jadi memang masih sering ditemukan juga. Dan ini berarti Ninda ini kan tadi selain menjadi ambasador maju bersama OSIS, Ninda pernah ikutan apa aja? Karena tadi sedikit ke-spill nih gitu.
1: Aku ikut pelajar anti-bullying Indonesia.
0: Oke, okay, itu satu. Lalu?
1: Sama, mungkin itu ya. Kalau untuk organisasi mungkin itu aja sama yang organisasi sekolah. Kalau misalnya non-akademiknya aku ikut voli teh.
0: Oh, bola voli. Iya. Kamu aktif?
1: Aktif.
0: Oke, okay. Sempat ikutan lomba-lomba juga?
1: Sempat, tapi cuma tingkat RW aja.
0: Ih, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi yang gitu, voli itu susah tau teman-teman dua ya. Kalau misalnya kita salah-salah, apa tuh istilahnya?
1: Passing.
0: Itu tuh perih ke kulit ya. Iya. Itu pokoknya harus ada ilmunya semuanya. Jadi kamu aktif voli juga.
1: Betul.
0: Kemarin Fatan silat, iya. Ya kan? Kamu voli.
1: Aku juga silat sebenarnya.
0: Silat jago.
1: Tapi udah, maksudnya hebat. Itu enggak terlalu sering aja.
0: Oke, tapi ini ya dibekali silat juga, iya. Karena sekarang kamu tahu kan lagi banyak begal,
1: iya.
0: Ya di Bandung, di Cimahi juga ada info itu.
1: Udah sampai deket rumah katanya.
0: Sumpah. Terus kayak terus teman-teman sekolah kamu gimana? Kayak takut enggak?
1: Karena mungkin teman-teman pada di pondok kali ya teh.
0: Oh iya.
1: Jadi cuman aku doang yang pulang pergi kayak sama Fatan juga kayak gitu. Jadi cuman kita yang was-was juga.
0: Was-was. Walaupun rumah dekat tetap was-was,
1: iya.
0: Ya. Kayak gitu-gitu teman Pro 2. Asli ini menjadi sebuah hal yang menjadi sorotan ya di Kota Bandung. Dan semoga kita selalu dikasih keamanan teman Pro 2 ya. Dengan adanya info yang berkaitan dengan Bandung Gotham City ini gitu ya. Serem emang, iya. Serem banget. Oke, kembali lagi ke prestasi Ninda nih yang... Ini menarik sekali, ketika ada orang berprestasi, kalau kita sebagai teman justru itu harusnya menjadi sebuah motivasi buat kita. Ya kan, karena ketika seorang pelajar memiliki prestasi nih teman Pro 2, itu memudahkan kita untuk memilih kampus mana yang kita inginkan nanti. Dan itu akan menjadi sebuah portofolio ketika kita masuk ke sebuah pekerjaan. Udah punya pengalaman apa aja sih,
1: iya.
0: Ya gak sih, gitu. Nah ternyata hal tersebut masih banyak yang bully.
1: Iya.
0: Apa sebenarnya yang Ninda temukan? Kira-kira mereka berpikir seperti apa sampai akhirnya kok ini sampai dibully sih orang-orang berprestasi gitu?
1: Mungkin karena mereka nggak bisa kali ya teh.
0: Sirik.
1: Oh. Kayak contoh waktu itu aku pernah ikutan lomba festival Jawa Barat yang diadain duta siswa. Aku ikut pembaca berita.
0: Oh
1: ya.
0: Yeah.
1: Aku ikut itu. Aku kan itu ngeposting di Instagram ya. Jadi banyak teman-teman dari sekolah ngelihat. Jadi mereka tuh malah ngejek di kelas gitu. Mereka memperagakan apa yang udah aku bikin. Kalau misalnya ikut kayak gitu, si videonya tuh aku kayak
0: serius.
1: Serius. Gitu ya. Mereka memperagakan kayak apa, Nainda katanya jadi pembicara apa namanya di TV kayak gitu. Mereka malah mengejek gitu. Tapi dari situ aku bukan ketawa atau apa, aku bilang kamu nggak bisa ya, makanya kamu kayak gitu, aku kayak gitu.
0: Bener-bener. Iya ada yang kayak gitu teman-teman.
1: Iya.
0: Tapi Itu jadi news anchor pembaca berita tuh susah tahu, enggak semua orang bisa kan, ada teknik-teknik baca tertentu ya kan. Dan di sini Ninda udah mencoba ya, ikutan lomba itu tadi ya. Kayak gitu. Jadi aneh banget kalau misalkan teman Pro 2 punya teman yang berprestasi bukannya menjadi sebuah motivasi tapi malah dibully.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Enggak banget lah yang kayak gitu-gitu. Dan nah hal ini juga yang pastinya menjadi sebuah dorongan Ninda untuk menjadi seorang ambasador maju bersama OSIS. Oke. Sekarang lagi mengerjakan program apa Ninda sampai nanti Agustus?
1: Sekarang Brand Ambassador bakal lagi ada program Forum Pelajar SDGs.
0: Oh, apa
1: yang
0: itu?
1: diselenggarakan di Jakarta nanti Agustus tanggal 29.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu adalah forum forum maju bersama NIS teh. Maju bersama OSIS ini mengumpulkan 650 pelajar Indonesia.
0: Wow.
1: Untuk kumpul terus nanti tuh bakal ada seminar dari ASEAN. Kayak misalnya dari Palestina dan kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Terus si forum ini tuh bakal, dia tuh nanti berkelompok. Terus ada satu permasalahan di Indonesia, contohnya misalnya permasalahan tentang sampah. Nah jadi itu nanti pelajar-pelajar di seluruh Indonesia itu kan dipertemukan di satu ruangan untuk berdiskusi gimana sih cara mengatasi masalah ini dan apa sih solusinya yang nantinya bisa masalah ini tuh clear gitu,
0: teratasi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada forum group discussion nanti.
1: Iya, betul, FGD.
0: Berapa lama di sana?
1: Apanya?
0: Acaranya?
1: Satu hari aja, hari
0: satu hari
1: Sabtu
0: ya,
1: aja.
0: Hari Sabtu. Itu tanggal berapa?
1: Tanggal 29 Agustus.
0: Oh, 29 Agustus dan itu akan mengajak 650
1: pelajar
0: OSIS ya kan, itu seluruh Indonesia untuk hadir di sana.
1: Iya.
0: Untuk FGD itu dan termasuk salah satunya Ninda.
1: Iya, aku di situ sebagai brand ambasadornya.
0: Brand ambasadornya. Mm-hmm. Jadi di sana Ninda ngapain? Bakalan speech kah?
1: Jadi nanti aku bantu teman-teman pelajar lain untuk memecahkan masalah tersebut gitu.
0: Okay.
1: Menemani fasilitatornya juga, nanti kan bakal ada fasilitator dari universitas-universitas hebat, misalnya UI, ada dari UNER juga kayak gitu-gitu diundang di
0: acara tersebut ya. Ih, keren banget. Nah sebenarnya Ninda, dari semua hal yang kamu lakukan di tengah kesibukan kamu menjadi seorang pelajar ya, siswi ya, dimana sekarang kamu juga udah kelas 12, kamu tuh pengen ngebawa kamu kedepannya pengen jadi apa sih Ninda?
1: Aduh, aku pengen banget dari dulu aku pengen kuliah hukum teh.
0: Ambil hukum?
1: Iya, karena ya kembali lagi aku lebih suka yang bersosialisasi gitu. Begitu aja sih.
0: Kenapa suka hukum sih? Apakah memang oh ini kayaknya dorongan dari orang tua, atau mungkin ternyata Ninda juga punya ketertarikan tersendiri nih ke dunia hukum gitu?
1: Tertarik bukan dorongan dari orang tua tapi tertarik aja, karena menurut aku hukum tuh susah ya teh. Jadi gak semua orang bisa hukum. Dan aku dari SD tuh pengen banget kuliah hukum, karena di hukum itu nanti aku akan mengetahui undang-undang yang yang apalagi sekarang hukumnya
0: lagi gonjang-ganjing ya.
1: jadi aku bisa tahu gitu permasalahan-permasalahan Indonesia itu ada hukumnya gitu. Aku pengen mengetahui semua itu. Jadi kalau misalnya aku masuk hukum, aku tahu nih apa yang harus diatasi nanti, pakai undang-undang apa nih kalau misalnya ada yang korupsi contohnya, kayak gitu-gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi sebenarnya kamu udah melek hukum dari dulu ya, bahkan itu kamu cita-cita dari SD ya. Pengen sekolah apa, pengen kuliah hukum. Ini tuh udah keren banget, teman Pro 2 udah tahu nih cita-cita nanti kuliah mau kemana. Bahkan karena Sandy yakin deh teman-teman Ninda yang sekarang kelas 12 juga masih bingung nanti kuliah apa. Iya gak sih? Masih banyak gitu kan ya teman Pro 2. Tapi Ninda udah tahu sendiri, ntar aku mau kuliah ini, ambil hukum. Di mana rencananya pengennya?
1: Bismillah, di UI.
0: Amin, teman Pro 2 ya. Nanti insya Allah pengen ngambil hukum di UI gitu kan ya, untuk mengaplikasikan apa ilmu hukum yang memang ada. Dan itu akan pastinya juga menjadi sebuah ilmu untuk mengatasi isu sosial yang sekarang sedang ada.
1: Iya.
0: Gitu kan ya. Sejauh ini dukungan orang tua untuk Ninda seperti apa sih?
1: Bersyukur banget karena mereka tuh sangat support, seperti Teteh lihat sekarang ya, aku diantar kemana-mana. Bahkan tadi pagi kan dihubungin ya sama teman RRI ya. Halo Kak Ninda, bisa diundang gitu ya. Aku langsung turun ke bawah dari kamar, aku langsung bilang, "Ibu, Ninda diundang dari radio," aku bilang gitu. Terus aku bilang, kata ibu, bilang ke ayah, kata ayah diizinin, ayo ayah anter, kata ayah gitu. Terus
0: sekali
1: juga aku ke Jakarta juga itu diizinin sama ayah sama ibu gitu.
0: Diantar juga sama ayah ibu?
1: Enggak diantar karena mereka juga sibuk.
0: Oke.
1: Jadi aku dipesenin kamar di sana di Jakarta gitu.
0: Biar nyaman. Mas, ya.
1: Jadi supportnya masya Allah banget, alhamdulillah gitu.
0: Ya. Sejauh ini Nenda suka ini nggak sih kayak ngobrol sama orang tua, pengen kedepannya kayak gimana, atau ayah ini kayaknya kita ada masalah ini, kayaknya Indonesia kayak diskusi politik gitu-gitu, ada nggak sih tukar pikiran gitu?
1: Oh kalau politik gak pernah gitu. Tapi kalau emang ngobrol-ngobrol biasa tentang masa depan gitu, sering ayah sering bilang, Ninda gimana coba ngambil IT aja, karena Ninda juga bisa ngedit, aku bisa ngedit ya.
0: Okay.
1: Terus aku bisa, kata ayah, mungkin ilmu komunikasi gitu ya. Mm-mm. Karena Ninda suka ngomong. Mm-mm. Gitu. Jadi ayah sama ibu tuh memikirkan masa depan aku.
0: Yes.
1: Untuk kedepannya gimana ya. Mm-mm. Supaya aku nggak hilang arah gitu ya, ibaratnya ya.
0: Betul.
1: Jadi mereka udah mempersiapkan, menanya-nanya juga, Ninda mau nggak, Ninda mau nggak gitu. Mm-mm.
0: Care banget ya, iya, pokoknya orang tua ya, bersyukur alhamdulillah tuh teman Pro 2 tuh ya. Jadi sebenarnya ini nih teman Pro 2, pelajar yang memang diharapkan ada di Indonesia itu adalah pelajar-pelajar seperti Ninda ini.
1: Amin.
0: Seperti Ninda.
1: Amin.
0: Ini yang memang serius menjadi seorang pelajar, aktif juga dalam berorganisasi ya, dan juga kegiatan positif lainnya.
1: Iya.
0: Gitu, tahu nih mana hal buruk dan tidak, dan tahu sebenarnya yang paling penting itu adalah tahu apa yang kita inginkan.
1: Iya.
0: Sejak dini, biar kita lebih tahu juga nih proses kedepannya itu lebih kita siapin lagi jauh-jauh hari. Contohnya Nenda udah tahu aku pengen kuliah hukum aja nih Kak Sandy gitu, dan itu udah, saya ini yakin Nenda udah siapin semuanya.
1: Iya.
0: Ya udah baca-baca juga.
1: Betul.
0: Udah ngeceng kampus mana tadi udah pengen UI.
1: Iya.
0: Gitu kan ya, udah semuanya. Nah Nenda, kalau misalkan ternyata nih banyak, kan masih banyak ya kayak pelajar-pelajar yang cuman kayak sekolahnya asal.
1: Iya.
0: Sekolah pulang nongkrong di kamar mandi ngerokok. Ya kan, terus abis itu pulang, abis itu tiba-tiba touch up eyelash nge-mall.
1: Iya.
0: Yang kayak gitu-gitu, sebenarnya Nenda ada gak sih kayak tips atau mungkin himbauan Nenda sebagai ambasador maju bersama OSIS, biar kita tuh, kita ayo acting berperan sebagai pelajar yuk di usia kita, yang benar-benar kita manfaatkan momen belajar kita, momen kita masih boleh salah gitu kan ya, di masa-masa sekarang gitu. Itu seperti apa Nenda, boleh silakan.
1: Mungkin untuk orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya harus diomongin dulu sih Kak.
0: Uh-huh.
1: Mungkin ada beberapa orang yang aku pelajari juga di pelajaran anti bullying itu.
0: Okay.
1: Kalau orang-orang nakal seperti yang ngerokok,
0: uh-uh,
1: terus juga dia pergaulan bebas, itu tuh ada penyebabnya.
0: Oh.
1: Gitu. Mungkin dari faktor keluarga.
0: Okay.
1: Pertemanan.
0: Uh-huh.
1: Atau bahkan dirinya sendiri gitu ya.
0: Uh-uh.
1: Nah mungkin dari aku adalah dia harus mengerti diri dia sendiri. Jadi supaya dia tuh nggak hilang arah seperti itu.
0: Yeah.
1: Kayak ngerokok. Mm-mm. Kayak gitu-gitu,
0: narkoboy.
1: Oh, iya, narkoboy. Yeah. Gitu-gitu. Mm-mm. Dia harus mengenal diri dia dulu sendiri, terus
0: yes,
1: dia harus tahu kedepannya tuh dia mau kayak gimana, karena banyak banget mm-mm pelajar sekarang yang kayak cuman sekolah pulang main.
0: Mm-mm.
1: Gitu-gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Nah mereka tuh karena mereka nggak punya tujuan.
0: Ah,
1: gitu.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Iya setuju Sandy.
1: Terus mereka tuh nggak tahu. Mereka nggak tahu masa depan mereka tuh kayak gimana kan?
0: Mau dibawa kemana?
1: Iya, jadi mereka ya udah ngikutin alurnya aja gitu kan ya. Kita
0: bener.
1: Contoh aku ikutin alurnya, tapi aku udah ada plan.
0: Udah ada plan, benar-benar.
1: Kalau mereka kayak gitu, karena mereka nggak tahu mau kedepannya
0: ngapain,
1: hidupnya bakal kayak gimana gitu.
0: Oh. Ada nggak sih Nenda, misalkan kayak dari circle atau teman-teman kamu yang curhat nih satu dua kayak, aduh Nenda aku malas sekolah nih, aku lulus sekolah aku nggak mau kuliah, aku mau langsung nikah katanya, ada nggak?
1: Enggak sih. Cuman ada yang dia tuh pengen banget kuliah ini gitu Kak. Tapi dia tuh malas belajar.
0: Oh ada yang malas
1: belajar.
0: Hei siapa kamu namanya? Masih malas belajar ya. Terus
1: dia dia cita-citanya tinggi.
0: Bagus.
1: Tapi rasa malasnya juga tinggi gitu.
0: Ini deh khayalan aja.
1: Iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Terus okay, dianya juga katanya, ayo Nien ajarin aku katanya.
0: Mm-mm.
1: Setelah aku ajarin, ayo atuh kata aku ya. Ayo atuh mulai kayak ikutan organisasi kayak gitu-gitu, tapi males ah. Jadi ya kita juga mau ngebawanya gimana ya kayak
0: susah gitu. Padahal di sini Ninda juga udah memotivasi, udah
1: betul,
0: ngajakin gitu kan ya. Tapi enggak apa-apalah. Mungkin malasnya itu karena habit.
1: Iya.
0: Tapi ada keinginan untuk berubah aja itu udah bagus.
1: Iya.
0: Ya semoga dia memiliki motivasi yang lebih besar lagi.
1: Amin.
0: Ya kan? Jadi bisa merubah diri sendirinya, karena saya ini yakin Smabips ya.
1: Iya.
0: Nah, orang-orangnya siswa-siswinya tuh bagus-bagus, pintar-pintar, teman
1: betul,
0: Pro 2, terpelajar, dan ini Smabips juga salah satu sekolah yang memang memang terpandang bagus di Cimahi.
1: Betul.
0: Iya kan, teman Pro 2 bisa mondok juga di sana. Dan ini juga kalau nggak salah saya ini sempat dengar ada program yang dibikin sama Smabis ini tuh kayak memperkenalkan sekolah-sekolahnya ataupun kayak ini ya ke anak-anak apa ya? Itu juga dari program Maju Bersama OSIS kalau nggak salah.
1: Yang mana tuh?
0: Yang kayak memperkenalkan sekolah yang ada di Cimahi apa aja gitu.
1: Iya ya, mungkin ya. Tapi aku kayaknya gak kebagian
0: sifatan untuk, berarti
1: sifatan kayaknya.
0: Oke deh kalau begitu. Terakhir Nenda, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Apa ya? Tentang apa ya kira-kira teh?
0: Bebas-bebas. Atau mungkin Nenda butuh apa ya, kayak dukungan untuk nanti bulan Agustus nanti, atau apa, pengen invite gak sih? Boleh yang umum boleh datang gak sih acara itu? Atau ada di YouTube?
1: Acara SDGs?
0: Yes.
1: Itu umum.
0: Oh, umum boleh datang?
1: Umum. Boleh.
0: Oh, gimana caranya?
1: Boleh pantengin IG Maju Bersama OSIS atau Pelajar SDGs.
0: Oke, okay, follow tuh teman-teman dua Instagramnya di @majubersamaosis atau
1: Pelajar SDGs.
0: Pelajar SDGs. Dan mungkin buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen berteman sama Ninda, ya kamu pengen tanya-tanya sama Ninda, kamu siapa tahu pengen ketularan vibe positifnya dari Ninda, kamu boleh berteman, boleh ya di sosial media
1: boleh
0: ya. Di mana Ninda?
1: Aku @nailove, kalian boleh cari aja nailove underscore gitu.
0: Itu di TikTok atau Instagram?
1: Instagram.
0: Ya. Kamu cari aja di @nailove teman Produa, kamu bakalan ketemu Nenda Putri Maulidia. Iya. Nenda, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Saya nih mau tepuk tangan buat Nenda. Keren banget Nenda ya. Saya nih berharap Nenda benar-benar bisa berhasil di setiap jalan apa yang pengen dicapai. Amin. Sama Nenda. Amin ya. Nenda pengen kuliah hukum di UI juga, semoga tercapai.
1: Amin.
0: Dan pastinya Sandy berharap entah itu kayak 5-10 tahun ke depan Sandy ketemu lagi Nenda. Nenda udah benar-benar jadi ahli hukum yang luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Nenda ya.
1: Sama-sama.
0: Salam buat teman-teman sekolah.
1: Siap, insyaallah.
0: Ya, guru-guru di sana juga. Jadi kalau misalnya nanti Nenda ada teman-teman yang bagus lagi untuk diinterview, bilang aja sama kita ya.
1: Siap.
0: Oke deh kalau begitu teman Pro 2, Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Pro 2 Sore Searcher ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7. Teman ter

0: Kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Banyak aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bang Fahri, Bang Fahri ini jago banget teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu main game sama dia kayak, oke Fahri, kamu tebak tanggal 13 Agustus tahun 1986. Dia tahu itu hari apa? Best gak sih? Best banget gitu. Udah kayak black magic sih Sandy rasanya. Ini katanya, Kak Sandy, kalau aku sih ngundang narasumber sore ceria, pengennya Teh Jenny. Siapa ini Teh Jenny? Sebentar aku lihat dulu ya. Jenny, oh Duta Genre Kota Bandung. Genre ya, Duta Genre Kota Bandung. Nanti ya, kalau misalkan diundang-undang, Fahri mau datang mau foto lagi sama narsum boleh ya. Oke, dan pastinya juga, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Requestnya nanti siang atau malam sayangku ya. Selamat sore juga Sandy buat Denny. Minta lagunya Caleb J, tak mau sendiri. Boleh ya, yang masuk aja Sandy bacain teman Pro 2. Yang jelas Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 7 sore nanti. 7 malam. Sore malam tuh masuknya. 7 malam ya, teman Pro 2, dan di mana nanti juga jam 17.30 ini kita bakalan ngebahas tentang sesuatu yang memang menjadi sebuah isu masyarakat Kota Bandung. Tentang begal membegal, teman Pro 2, yang menjadi sebuah hal yang sangat ditakutin sekarang. Makanya kayak takut banget nih kalau misalkan harus kayak motoran berkendara malam-malam sendirian, especially cewek. Bahkan ada juga saya nih ngelihat baru tadi informasinya teman Pro 2, di Kota Bandung sendiri ada satu teteh-teteh, dia mau pulang kerja apa mau pulang ke rumah lah ya teman Pro 2. Itu tuh saking takutnya dia bawa motor sendirian, dia sampai nge-hire 3 ojek online hanya untuk ngikutin dia. Jadi dia bayar itu semua bapak ojek online-nya. Gak dinaikin karena dia bawa motor sendiri, tapi benar-benar cuman untuk dikawal aja ya. Setakut itu, seserem itu, nanti saya kasih informasinya buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
3: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Yang seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: kedua, belakangan ini timeline di media sosial tuh lagi rame banget bahas maraknya begal ya, geng motor sampai penjambretan di beberapa titik kota Bandung. Dan bahkan wali kota Bandung Kang Farhani mengaku kasus begal ini emang lagi meningkat teman Pro 2. Sementara Polrestabes Bandung juga terus meningkatkan patroli dan berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi pastinya buat teman Pro 2 yang sering pulang kuliah malam, kerja atau olahraga malam-malam, nongkrong sampai malam, pastinya kondisi ini jadi pengingat kalau misalkan rasa waspada itu tuh penting banget teman Pro 2. Kayak mulai dari pilih jalur yang lebih ramai, nggak main HP saat berkendara, sampai tahu apa yang harus dilakukan kalau merasa diikuti orang asing. Ini bisa menjadi langkah sederhana buat melindungi diri. Nah, terkait hal tersebut nih, di mana Bandung lagi jadi Gotham City teman Pro 2, jadi apa ya, kayak lagi rawan, gimana nih biar tetap aman di jalan? Kali ini kita bakalan bahas semuanya bersama Polri teman Pro 2 ya. Seorang beliau ini merupakan Bamin Subag Ren Progar, Bintara Administrasi Subbagian Rencana dan Program Polrestabes Bandung. Sudah ada Pak Rifki Anjar Triadi. Selamat sore Pak Rifki.
1: Selamat sore Kak.
0: Halo, sehat Pak Rifki?
1: Alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah. Ini mah suaranya bukan bapak-bapak, ini kakak-kakak ya kalau aku dengar. Aku panggilnya Kak Rifki aja ya, boleh ya? Kakak polisi gitu ya.
1: Ah, boleh.
0: Boleh. Oke. Kak Rifki, ini kan belakangan ini tuh di timeline media sosial baik IG, TikTok itu rame banget ngebahas begal di Bandung. Sebenarnya masyarakat tuh perlu sewaspada apa sih kalau misalkan dilihat menurut Kak Rifki sebagai kacamata seorang polisi gitu Kak Rifki?
1: Ya, emang jujur sih Kak, agak miris saya juga melihat keadaan Kota Bandung menjadi begini gitu. Mm-mm. Jadi mungkin dari mindset dari kitanya juga gitu harus diubah gitu. Menjaga keselamatan.
0: Oke. Kira-kira menurut Kak Rifki sendiri nih, apa sih yang ngebikin Bandung tuh jadi mencekam kayak gini dengan adanya orang-orang sekarang jauh lebih berani gitu kan ya, untuk kayak begal, kekerasan kayak gitu-gitu gitu sekarang tuh Kak Rifki?
1: Ya, mungkin lebih kesini Kak, apa ya, ekonomi sedang ya sudah menurun-menurunnya gitu. Akhir-akhir ini kan sudah banyak juga berita bahwa seperti dolar naik, bensin sampai naik juga gitu. Mencapai apa itu, sampai warga bingung mencari apa itu, mata uang pencahariannya kemana gitu. Jadi sampai ke niat jahat, sampai untuk membegal di malam hari.
0: Oke. Nah, dari data yang dimiliki sama Kak Rifki di Polrestabes Bandung sendiri, untuk beberapa orang yang memang tertangkap begitu ya, pelaku begitu, itu kebanyakan dari usia berapa yang memang menjadi pelaku dan latar belakang mereka tuh apa Kak Rifki?
1: Rata-rata usia mungkin ya masih diproduktif di antara 30-an sih Kak. Alasan dikarenakan mereka melakukannya ya dikarenakan faktor ekonomi sih Kak.
0: Ekonomi
1: jadi
0: itu tadi,
1: bingung, bingung mencari uang kemana lagi sampai berniat jahat memegal anak-anak sampai remaja yang pulang malam.
0: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya mereka nekat gitu ya untuk melakukan pembegalan. Jadi ini bukan semata-mata kayak geng motor anak sekolah, beda kasus ya, beda ya Kak Rifki ya?
1: Iya. Oh, ya betul Kak.
0: Oke. Nah, ini juga Kak Rifki buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore hari ini yang sering pulang malam nih, kayak abis kerja, kuliah atau nongkrong malam-malam gitu. Apa aja nih kebiasaan simpel yang bisa bikin perjalanan kita lebih aman pengen pulang ke rumah Kak Rifki?
1: Oke. Mungkin yang pertama selektif pilih rute Kak. Jadi jangan memaksakan sampai jalan tikus gitu, berarti yang gelap atau flyover di atas jam 11 malam.
0: Oke.
1: Yang kedua mungkin apa ya? Yang kedua jangan flexing tanpa sadar lah. HP HP cukup disimpan di tas. Jangan sampai apa itu di dashboard motor, kan suka ada gitu. Anak-anak yang menyimpan HP-nya tuh di dashboard motornya. Yang ketiga, kalau jika bisa gitu, bepergiannya di tempat yang ramai atau sistem berbarengan gitu dengan teman-teman.
0: Oh, iya.
1: Jadi jangan sendirian kalau bisa mah.
0: Oke. Nah,
1: dan yang keempat mungkin sedikit ada spion sih kak, jadi sesekali cek spion belakang gitu.
0: Nah,
1: kalau misalnya ada motor yang mepet-mepet sampai ngikutin terus itu sampai gagat aneh-aneh, langsung saja gitu tancap gas, cari tempat yang terang dan ramai gitu.
0: Perlu curiga
1: lah,
0: ya.
1: Ya mungkin itu saja sih.
0: Oke, nah ini teman Pro 2, jadi pentingnya kita menggunakan spion itu 2. Jadi kalaupun memang sedang ada kayak kayak polisi gitu lagi ngecek kendaraan kita lengkap atau tidak, SNI atau tidak, sebenarnya itu untuk kebaikan kita juga ya Kak Rifki ya.
1: Ya betul kak itu.
0: Gitu teman Pro 2, jadi bukan semata-mata oke tilang-tilang, bukan, itu buat kebaikan kita juga untuk kita antisipasi kita lagi disamperin apa lagi diikutin orang atau enggak. Nah lalu bagaimana kalau memang ternyata misalkan ada kejadian seperti itu, kita udah curiga ada yang ngikutin, terus di depan ada pos polisi, boleh gak sih kita kayak bener-bener kayak masuk pak polisi tolongin dong aku takut gitu, meminta perlindungan ke polisi langsung begitu?
1: Ya betul kak, jadi misalnya ada pos polisi langsung saja masuk ke dalam kan.
0: Oke. Ya,
1: langsung aja itu kalau bisa sudah ada apa itu sudah curiga gitu, langsung aja kayak bunyikan klakson gitu yang panjang gitu sampai menarik perhatian warga.
0: Oke, paham. Nah, ada nggak sih data yang memang dikeluarkan sama Polrestabes Bandung terkait tempat-tempat di Kota Bandung yang sangat rawan atau disebut red zone gitu Kak Rifki?
1: Red zone mungkin ya baik lagi ke awal gitu Kak. Jadi jangan sampai ke tempat gang-gang gelap, jalan sampai ke tempat flyover juga sih. Flyovernya pagi di jam 11 malam itu jadi tempat yang lawan utamanya.
0: I see. Ya, misalnya salah satunya itu ya flyover apa tuh Kopo ya kak ya?
1: Ya, betul.
0: Kopo, terus Kira Condong, jadi itu memang tempat-tempatnya biasanya mereka kayak ngumpet-ngumpet di bawah kolongnya gitu kan ya. Oke. Okay. Ya, nah, ini masih banyak kan ke Kak Rifki yang suka kayak main HP saat berhenti di lampu merah atau di pinggir jalan. Seberapa beresiko sih kebiasaan hal tersebut untuk menarik orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi begalnya Kak Rifki?
1: Seberapa menariknya ya?
0: Kayak mengundang gitu ya. Aku handphonenya ya, bagus sih, nih gitu.
1: Iya sih kak, jadi ya mungkin kebiasaan anak-anak, mungkin orang-orang zaman sekarang gitu. Jadi apa-apa berhenti cek HP. Apa-apa berhenti langsung cek HP gitu ya. Jadi itu menarik perhatian, tapi itu pembegal untuk bisa datang ke pelakunya gitu.
0: Oke, benar sih ya. Jadi kayak memancing itu biasanya ya. Oke, kalau benar takut banget gitu teman Pro 2. Oke, kalau dari Polrestabes Bandung sendiri khususnya di Subagja Kak Rifki, ada program tertentu enggak sih yang memang bisa mengantisipasi atau mungkin mengedukasi masyarakat bagaimana untuk solusi si begal ini yang sedang terjadi banyak di Kota Bandung Kak Rifki?
1: Mungkin di bagian saya pribadi, jujur emang tidak ada gitu. Tapi ya sebagai anggota polisi tetap selalu hati-hati maupun siang hari, malam hari, apalagi itu dia, Kak.
0: Oke, jadi tetap harus waspada ya. Jadi mau gimana pun, walaupun memang polisi banyak di Kota Bandung, teman Pro 2, ya itu kita nggak bisa semata-mata langsung kayak minta tolong polisi, tetap kitanya yang harus antisipasi dan waspada gitu, Kak Rifki ya.
1: Ya.
0: Benar, yang paling penting gitu. Oke, terakhir Kak Rifki, boleh kasih 3 tips anti ribet nih buat teman Pro 2 supaya tetap bisa bebas beraktivitas tapi tetap aman dan waspada di jalan Kota Bandung, Kak Rifki. Halo.
1: Tips. Oke, ya, mungkin yang pertama, jika emang tidak ada kepentingan yang penting sangat gitu, pulang secepatnya di malam hari ini gitu. Ya. Yang kedua, jika emang udah terpaksa apa itu, pulang malam ini ya itu. Langsung saja itu cari jalannya yang apa itu yang ramai saja gitu. Emang walaupun macet nih. Aduh, macet nih. Ya udah enggak apa-apa gitu daripada resiko kena begal.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa.
0: Mending macet-macetan ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, lalu
1: mungkin yang ketiga apa ya?
0: Minta dijemput sama pacar orang gitu boleh enggak Kak Rifki?
1: Ya, boleh.
0: Oh, boleh. Oh, Boleh, dibolehkan loh sama polisi teman Pro 2. Oke.
1: Ya, daripada kena begal mendingan bawa pacar orang.
0: Takut. Iya, tapi abis itu dilabrak sama pacarnya takut. Oke, intinya kenapa?
1: Malah sampai ada apa itu, Kak? Teman saya cerita gitu, apa itu rekomendasi gitu, misalnya udah ngedesak enggak ada siapa-siapa gitu. Ya udah saya teh salanin apa itu buat pesan ojol aja gitu, oh, buat ngedampingin sampai ke tujuan.
0: Iya, itu tuh ada, bahkan sampai ada yang pesan 3 ojol untuk ngedampingin aja gitu. Jadi kayak apa tuh, kayak iring-iringan polisi tuh istilahnya apa sih, Kak Rifki? Apa? Patrol, bukan patroli. Jadi kalau misalkan diiringi sama polisi kayak gitu kan ada tuh istilahnya. Mungkin pengen kayak gitu konsepnya, tapi ini ojol gitu. Pengen dijaga kayak gitu kan ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu cara yang mending kita tetap aman. Begitu Kak Rifki ya.
1: Oh, ya betul Kak.
0: Oke deh Kak Rifki. Kak Rifki, terima kasih banyak ya. Ini semoga dengan adanya apa ya, isu Kota Bandung ini, bukan hanya ke pihak kepolisian yang memang selalu berjaga, tapi kembali lagi kitanya harus tetap waspada, teman Pro 2. Dan sekali lagi, pastinya kalaupun memang butuh bantuan, bisa ya telepon polisi yang memang kamu miliki nomornya gitu. Ada juga kayak call centernya juga ada ya Kak Rifki ya gitu, untuk ya, bantuan. Dan pastinya kalaupun ada pos polisi yang memang sedang berjaga, buka, udah langsung aja masuk gitu, nggak akan BAP, nggak akan gitu kan ya. Dan ini juga pastinya untuk perlindungan kamu juga, teman Pro 2, untuk demi keamanan kita di Kota Bandung. Oke deh, terima kasih Kak Rifki.
1: Sama-sama Kak.
0: Pokoknya
1: terima kasih juga bisa membantu.
0: Pasti ya, Sandy mewakili RRI juga mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang selalu siaga dan waspada terhadap apapun yang terjadi di Kota Bandung demi masyarakat. Terima kasih banyak ya Kak Rifki ya.
1: Sama-sama Kak.
0: Thank you. Selamat sore Kak Rifki.
1: Sore Kak.
0: Tuh Kak Rifki, polisi muda, ganteng, bersahaja. Atau mungkin kamu mau langsung telepon Kak Rifkinya, teman Pro 2? Didamping langsung sama Kak Rifkinya. Wow ya. Tapi benar, apa yang dilakukan, apa yang diberikan, apa ya, tips dari Kak Rifki tadi, teman Pro 2, kalaupun memang ternyata biasanya kita sendiri yang menarik perhatian, jadi kayak main handphonenya dikurangi. Biasanya yang suka ada story-story naik motor tuh ya, dikurangi dulu. Jangan taruh di dashboard motor, walaupun emang ada dudukannya, kayak gitu-gitu yang memancing perhatian teman Pro 2. Apalagi sekarang tuh mungkin kalau perempuan, dulu memang teman Pro 2 kita tuh suka dibekali sama orang tua kita tuh pepper spray gitu. Nggak tahu sekarang udah masih ada yang jual atau kamu bikin sendiri, itu juga bisa teman Pro 2 ya. Itu dimasukin saku aja, itu menjadi bisa menjadi sebuah senjata ya untuk mata-mata mereka itu nanti jadi perih gitu teman Pro 2. Oke deh, sini masih terus temenin kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Radio 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

resmi selesai teman pro 2. Yes, udah selesai, udah kelar. Waktunya kamu sekarang untuk kayak merawat lagi itu kantong mata kamu teman pro 2 yang kemarin kamu ajak begadang ya. Satu bulan loh. Siapa di sini yang ada lingkaran hitam sekarang di matanya? Siapa-siapa aja teman pro 2 ini, ada satu kabar juga ya dari FIFA, di mana setelah sukses digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko di tahun 2026 ini, perhatian kini mulai tertuju kepada Piala Dunia 2030 nanti. Jadi lewat situs resminya, FIFA tuh udah ngumumin kalau edisi 2030 mendatang bakalan digelar di 3 negara sebagai tuan rumah lagi, dan kali ini tuh benar-benar wow, yes, teman pro 2, itu Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Keren ya, si juara ya. Bedanya dengan edisi tahun ini, edisi nanti bakalan jadi Piala Dunia edisi pertama dalam sejarah yang digelar di dua benua sekaligus, yaitu benua Eropa dan Afrika. Jadi kalau misalkan kemarin tuh kayak Kanada, Amerika, sama Meksiko itu kan di satu benua, yaitu benua Amerika, teman pro 2. Ini tuh benar-benar kayak dua benua. Jadi kalau misalkan Gianni Infantino nih ya, dia kayak harus menghadiri setiap pertandingan, benar-benar ya, makan pagi di Spanyol ya, makan siang itu bisa di Maroko gitu, sorenya tiba-tiba ada di Portugal gitu. Gitu teman pro 2. Tapi bukan cuma itu, karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar pada tahun 1930 tuh ya pertama kalinya, FIFA juga menyiapkan 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan, dan masing-masing akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Jadi laga pertama bahkan bakalan kembali digelar di Estadio Cementerio dan juga di Montevideo, stadion yang menjadi tempat berlangsungnya pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia. Setelah 3 laga tersebut, barulah seluruh turnamen berpindah ke Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Gitu. Karena berstatus sebagai tuan rumah, Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay, ini sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Sementara itu, negara-negara lain masih harus memperebutkan tiket masuk babak kualifikasi di masing-masing konfederasi teman pro 2. Dan saat ini tersedia 42 slot. Meski Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengusulkan agar jumlah peserta Piala Dunia 2030 itu ditambah menjadi 64 tim. Wow, semakin masif ya. Apakah kalau misalkan ternyata di ACC 64 tim ini bisa menjadi sebuah peluang Indonesia, minimal satu aja slot untuk Indonesia gitu kan ya, untuk bertanding di laga sekelas Piala Dunia di tahun 2030 nanti? Semoga ya. Tapi yang jelas ya, untuk Piala Dunia 2030 itu dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni hingga 21 Juli 2030. Udah ada ya kalender programnya teman pro 2. Dan siapa di sini yang gak sabar untuk Piala Dunia 2030? Ya Elasen, baru kemarin kelar ya. Kantong mata masih gede ya. Masih lingkar mata masih hitam. Retinolan dulu kali Sen, baru 2030.

dengan Piala Dunia kemarin di mana Spanyol keluar menjadi juara Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Kekalahan Argentina 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 berujung ricuh di kawasan Obelis Buenos Aires, yes. Jadi ribuan pendukung yang semula berkumpul untuk menyaksikan laga berubah bentrok dengan aparat kepolisian setelah pertandingan berakhir, dan kericuhan ini dilaporkan terjadi di sejumlah titik sekitar Obelis di mana polisi berupaya membubarkan massa sementara situasi memanas akibat aksi saling lempar dan bentrokan. Di media sosial banyak netizen menyayangkan kerusuhan tersebut, ya, dan tidak sedikit yang menyebut kekalahan di sepak bola memang menyakitkan, tapi merusak fasilitas umum jelas bukan jalan keluarnya. Dan Argentina harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara dunia setelah gol tunggal Spanyol memastikan trofi berpindah tangan. Malam yang seharusnya menjadi pesta sepak bola pun menjadi momen yang kelam di ibu kota Argentina. Jadi bolanya cuma 90 menit, urusan beresinnya bisa semalaman. Yes, ini informasinya dilansir dari langsung dari CNBC Indonesia, teman Pro 2 ya, di All About News pertanggal 21 Juli ini. Jadi memang sedang terjadi kerusuhan di sana, teman Pro 2 ya, akibat kekalahan Argentina melawan Spanyol. Gimana nih giliran kali menangnya?

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi, kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
3: Panderwijoro.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romans gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
4: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
4: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
4: Tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Pro 2 FM Bandung.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2, yes, per Juli 2026 buat kamu yang demen banget ke luar negeri tuh ya. Ini paspor Indonesia kini memberikan akses ke 87 destinasi di dunia dengan kemudahan masuk berupa 42 negara bebas visa, 41 negara visa on arrival, dan 4 negara dengan electronic travel authorization. Jadi event kayak gitu perlu diingat bahwa setiap negara memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda ya. Jadi kayak batas maksimal lama tinggal, tujuan kunjungan, hingga dokumen pendukung yang mungkin tetap diminta saat imigrasi. Jadi nih pastinya teman Pro 2 buat kamu yang pengen traveling ke luar negeri, pastiin dulu kamu selalu cek aturan terbaru negara tujuan agar perjalanan tetap lancar. Dan kalau memang ternyata negara impian kau belum termasuk nih dalam daftar ini, tenang. Ya, itu masih bisa diatur dan diurus teman Pro 2. Banyak banget nih 42 negaranya ya. Angola, Barbados, Belarus, Brazil, Brunei, Kamboja, Chile, Kolombia, Dominika, Ekuador, Fiji, Gambia, Guyana, Haiti, Hong Kong, Iran, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Makau, Malaysia, terus juga ada Mali, Mikronesia, Maroko, Myanmar, Namibia, ada wilayah Palestina juga, Peru, Filipina, Rwanda, Serbia, Singapura, Saint Vincent dan Grenadines. Oh, di mana tuh ya? Suriname, Tajikistan, ada Thailand juga, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uzbekistan, Venezuela dan juga Vietnam. Pilih deh ya salah satu di antaranya teman Pro 2. Diurus-urus dan dibaca-baca dulu juga syaratnya apa aja.
1: Stay tuned on Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Prodi udah mau jam 7, udah waktunya Sani harus pamit. Satu info terakhir nih, Sani kasih buat kamu. Entah kamu mau mikirnya kayak gimana teman Prodi ya. Tapi ini breaking news banget, baru keluar beberapa menit lalu. Diinformasikan kalau Lionel Messi langsung unfollow Gianni Infantino setelah Piala Dunia selesai. Ada apa ya? Kenapa ya? ketawa nggak boleh gitu loh Sen. Iya enggak. Ini mah aku cuman menjadi sebuah pertanyaan aja. Kenapa? Kelar pildon ya, langsung unfollow presiden FIFA gitu. Padahal bukan digadang-gadang kesayangan. Katanya ini gak boleh kayak bikin isu, gak boleh. Ini Mas Andi ngeliat di sosial media gitu, teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas ya, Lionel Messi udah gak ngefollow lagi Gianni Infantino di Instagramnya teman Pro 2. Udah, Sandi pamit ya teman Pro 2. Have a great day, ketemu lagi Mas Andi besok pagi. Bye-bye cintaku.

0: Fiesco. Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Info Pro 2.
1: Jika malam berikan sama Randy di Tia Teman Pro 2, kita mulai dengan Info Pro 2. Teman Pro 2, lagu kolaborasi Shakira dan juga Burna Boy berjudul Day Day serta Wonderwall karya Oasis naik peringkat pada tangga lagu Global Billboard setelah mendulang popularitas dari demam Piala Dunia FIFA 2026. Lagu Day Day menduduki posisi puncak Billboard Global 200 berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya serta 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli. Lagu klasik Oasis di era 90-an berjudul Wonderwall mendulang kenaikan peringkat tajam di tangga lagu global akibat dampak penyelenggaraan turnamen sepak bola yang sama. Single tersebut melesat dari peringkat ke-26 ke posisi ke-4 pada tangga lagu Billboard Global 200 serta dari peringkat ke-21 ke posisi ke-4 pada tangga lagu global di luar Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia film, teman Pro 2, cuplikan trailer resmi film Avengers Doomsday telah dirilis untuk umum dengan menampilkan sejumlah wajah lama di semesta Marvel. Cuplikan tersebut memperlihatkan bersatunya para pahlawan super untuk menghadapi ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. sebelumnya dikenal sebagai pemeran Tony Stark atau Iron Man. Peran Downey Jr. belum dijelaskan secara mendetail, namun siaran tersebut mencatat kemungkinan tokoh Doom sebagai penjahat utama.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, penyanyi Jennie Blackpink merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single baru miliknya berjudul Less Than a Lover. Jennie diketahui menyutradarai, menulis, dan menciptakan lagu untuk single tersebut. Jennie mengatakan bahwa lagu tersebut akan dirilis pada 24 Juli pukul 12 malam waktu Korea Selatan. Postingan Jennie dalam laman Instagramnya pun dibanjiri oleh 11 ribuan lebih komentar, 1,7 juta likes, serta 95 ribu lebih fans mengunggah ulang sebuah potret minimalis yakni adegan ia dengan seorang pria yang dibingkai oleh frame mobil berwarna biru klasik.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: Hai hai teman Prodo, jaga malam barengan sama Randy Aditya Sia buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. And as always, sama Prodo seperti biasa kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
3: Stay tuned.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, berikan semua randia di tiap teman produk yang masih nemenin kamu.

0: Tuan Pro 2, setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat, Randy balik lagi nemenin kamu. Dan seperti biasa di jam 8 kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru, event-event kece, keren di sekitaran kota Bandung yang siap buat kamu tonton tentunya ya. Dan malam ini Randy kedatangan teman-teman dari BEM Kema Psikologi UPI Bidang Minat dan Bakat. Keren. Di sini ada 3 orang. Kalian aja deh yang perkenalkan diri dan sebagai apa di event yang bakalan kita bahas ini. Coba dari
1: Teteh. Sebelumnya selamat malam teman-teman dari Pro RRI 2. Sebelumnya kenalin, nama aku Jesslyn. Aku staff muda bidang minat dan bakat dari BEM Kema Psikologi UPI. Di

0: Eca, aku sebagai ketua divisi acara di Psychology Festival 2026 ini.
1: Oke, sama. Berarti kalau ini yang bikin rundown ya?
0: Betul.
1: Aku stigmanya gitu kalau misalkan iya, acara berarti ya.
0: Acara pasti bikin rundown.
1: Masukin PIC, nentuin MC gitu
0: biasanya. Iya,
1: betul. Oke, ini teman-teman kan dari BEM, KEMA. Jurusan atau fakultas ya psikologi tuh?
2: Jurusan
1: psikologi UPI bidang minat dan bakat. Mungkin masuk dari sisi bidang minat bakatnya. Tapi kenapa, gimana ceritanya BEM KEMA Psikologi UPI bikin sebuah festival kabaret yang dinamain G-Fest 2026? Ketua pelaksana.
3: Oke. Mungkin sebagai akar masalahnya itu bisa dibilang karena banyak dari kita sebagai masyarakat luas ya, sebagai orang awam itu kita masih kurang ngerti sama hal-hal yang berbau psikologi dan sometimes itu suka misleading gitu loh. Banyak hal-hal yang tidak dipahami secara jelas gitu dan banyak banget dari kita kan yang suka either self-diagnose atau bahkan kayak melabelkan orang gitu, which is itu adalah sebuah hal yang salah gitu untuk melabeli orang. Nah, maka muncullah sebuah bisa dibilang kayak urgensi kita sebagai mahasiswa psikologi sendiri untuk membuat wadah yang mana bisa ibaratnya mencerahkan orang-orang gitu terkait masalah psikologi gitu, terutama mengenai masalah mental atau masalah kesehatan mental yang seringkali disalahartikan oleh orang-orang banyak kayak gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya kalian pengen menyampaikan hal yang sifatnya psikologi tapi dalam format yang mungkin lebih santai kali ya.
0: Iya.
1: Just kabaret
0: kemas
1: gitu.
0: Dalam bentuk festival.
1: Festival. Oke, ini udah diadain beberapa tahun atau ini pertama kali?
3: Udah beberapa tahun.
1: Proker rutin berarti ya?
3: Yes, proker rutin.
1: Udah berapa kali nih?
0: Ini tahun
3: ketujuh.
1: Oh, udah berkali-kali berarti ya?
3: Iya.
1: Dan selalu kabaret sebagai pemilihannya.
3: Iya.
1: Apakah ini kabaret sebuah proker lungsuran dari kakak tingkatnya atau kalian merasa memang kabaret ini sebuah format yang tepat gitu untuk menyampaikan isu soal psikologi?
3: Kalau misalkan dibilang lungsuran itu juga iya, karena kan turun temurun ya.
1: Betul.
3: Tapi dibalik itu juga kita ngerasa kalau misalkan kabaret itu mudah untuk didigest atau mudah untuk dicerna masyarakat gitu, karena kan ada visualisasinya gitu dan mungkin bisa dibilang visualisasinya itu unik gitu terkait hal-hal yang kita bawakan. Misalkan kayak beberapa tahun lalu kita bawain apa ya?
0: DID
3: yang mana?
0: Ada stres dan berbagai hal tentang kesehatan mental yang kalau dikemas dalam pertunjukan kabaret itu lebih mudah diterima dan dicerna sama masyarakat gitu.
1: Jadi dengan kreasi
0: lebih asik
1: dari timnya
0: juga gitu, edukasinya diterimanya.
1: Oke, nah berarti kalau aku lihat festival kabaret itu kan biasanya ada temanya ya, ada tema atau
0: betul,
1: mungkin core dari pertunjukannya lah.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau si festival kabaret G-Fest 2026 ini core temanya apa?
3: Kalau untuk di tahun ini kita itu menggarap tema normal bermasalah.
1: Normal bermasalah.
3: Yes.
0: Betul.
1: Apa tuh?
0: Jadi kalau normal bermasalah ini adalah diagnosis yang sebenarnya tuh baru banget dikeluarin sama HIMSI beberapa bulan lalu. Dan kenapa?
1: Boleh jelasin HIMSI itu apa?
0: HIMSI itu himpunan psikologi.
1: Oke. Okay.
0: Dan baru dikeluarin kemarin bulan-bulan kemarin tentang normal bermasalah, karena sebelumnya si normal bermasalah ini tuh diagnosnya tuh gak ada. Jadi semua permasalahan yang nyambung sama kesehatan mental itu selalu dikategorikan ke penyakit mental gitu sebelum ada diagnosis normal bermasalah ini.
1: Oh.
0: Nah, diagnosis normal bermasalah ini keluar karena si mungkin si HIMSI-nya ini pun merasa kalau misalnya ada beberapa hal yang sebenarnya dia belum sampai ke tahap penyakit mental, tapi dia masih ada permasalahan gitu di dalam dirinya, makanya dikategorikan ke normal bermasalah.
1: Okay.
0: Jadi ya kalau singkatnya sih normal bermasalah ini tuh middle antara dia emang dia normal aja dan dia emang menuju ke
2: abnormal
0: iya, atau penyakit mental yang lebih serius gitu.
1: I see, okay. Okay.
0: Si normal bermasalah ini masih bisa menjalani kehidupannya sehari-hari sebagai perannya dia di kehidupan sosial gitu. Cuman emang ada permasalahan di dalam dirinya aja gitu.
1: Berarti termin itu

0: kategorinya masuk gak sih ke yang mungkin ada orang yang merasa punya psychology issue, tapi dia gak yang sampai ngerasa berbeda banget dibanding yang lain. Apakah si normal bermasalah ini bisa didiagnosa dan exact, oh kamu mah normal bermasalah gitu?
1: Bisa, jadi si normal bermasalah ini tuh didiagnosa tetap sama psikolog gitu, kalau misalnya dia normal bermasalah. Nah, si normal bermasalah ini tuh di saat si individunya tuh ngerasa ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Nah, itu udah termasuk normal bermasalah.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ini kayak, tuh berarti baru di announce, dirilis tahun ini.
2: Iya, betul.
1: Sama HIMSI.
0: Kalian sebagai mahasiswa psikologi berarti harus terus keep up to date dengan isu dan juga pembaruan ilmu yang ada.
2: Betul. Iya, betul sekali.
1: Gitu, karena mungkin normal bermasalah ini juga hal yang baru ya. Jadi kayak kita juga sempat discuss sama dosen kita untuk pemilihan tema Psychology Festival ini. Dan kebetulan karena kebetulan baru rilis, jadi kayaknya cocok deh kalau bawain tema normal bermasalah, supaya
2: kita bisa
1: orang-orang lebih tahu dan ya kita ya, bisa
2: nyebar awareness
0: soal normal bermasalah.
1: Betul.
0: Ini oke, aku penasaran deh, ini kan bentuknya nanti kayak semacam perlombaan ya, perlombaan festival gitu. Nah, apa yang kalian syaratkan ke peserta supaya masuk nih tema normal bermasalahnya? Kan kalau ngomongin soal kabaret luas ya.
1: Betul.
0: Si unsur normal bermasalahnya ini bisa masuk ke banyak aspek gitu di kabaret. Nah, kalau kalian mensyaratkan tema normal bermasalah ini harus masuknya seperti apa?
1: Kalau di tahun ini kita tuh spesifik, kan di diagnos normal bermasalah ini tuh ada beberapa bagian dan beberapa kategori. Kalau di tahun ini kita tuh spesifik normal bermasalah kategori problems related to other psychosocial, personal, and environmental circumstances. Jadi tentang masalah psikososial gitu. Kayak contohnya ada orang yang dia ngerasa dia hamil di luar nikah, terus kayak dia ngerasa lingkungannya ngejudge dia, tapi at the end dia bisa berdamai dengan orang-orang yang ngejudge dia gitu. Terus kayak masalah orang yang misalnya dia terlalu banyak anak gitu. Terus kayak akhirnya dia baby blues. Nah, itu masuk ke normal bermasalah ke kategori ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak bagian psikososial aja.
0: Jadi ini bentuk edukasi atau advokasi yang berusaha disuarakan sama teman-teman dari psikologi UPI untuk bisa tetap kreatif dan santai secara pembawaan, gak berat banget gitu ya. Oke, okay. Aku jadi penasaran nih, kalian masuk psikologi, kenapa bisa tertarik ke jurusan psikologi? Masing-masing mungkin beda ya. Coba, kalau Jaslyn gimana Jaslyn?
3: Kalau dari aku sendiri, I think kayak dari SMP aku tuh pengen banget masuk psikologi karena aku merasa kayak wah, keren ya kita bisa tahu manusia itu kenapa gitu. Dan aku emang apa ya, mungkin bisa dibilang empatik gitu loh dari kecil. Jadi aku kayak pengen bisa berada di tempat yang aku ngerasa aman gitu. Dan sebenarnya actually aku mau ini kan jadi psikiater, tapi aku gak bisa masuk ke dokteran gitu. Aku ngerasa jadi kayak oh oke deh psikologi aja gitu.
0: Oh kalau psikiater tuh jalurnya ke dokteran?
3: Iya ya, psikiater itu ke dokteran.
0: Kalau Kinan?
2: Kalau aku sih jujur kayak dari kecil tuh suka merhatiin orang, kayak kenapa sih orang ini bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dan akhirnya kayak aku tahu kalau udah ada ilmu namanya psikologi, dan akhirnya aku tertarik dan emang genuinely pengen belajar tentang psychology. Terus kayak kenapa orang bisa kayak gini gitu sih kalau aku.
0: Kamu suka merhatiin orang?
2: Iya.
0: Kayak tingkah-tingkah lucunya gitu ya?
2: Iya, kayak soalnya kenapa dia bisa tiba-tiba gini ya gitu. Itu kan kayak menarik ya.
0: Ini salah satu hobi aku juga kalau lagi di apa tempat ramai gitu ya, kayak stasiun, terminal, apa segala macam, suka ngeliatin aja.
2: Betul banget.
0: Ini kayaknya lagi buru-buru.
1: Iya, ya, kayak si orang ini berobservasi seperti
0: iya, benar. Karena orang kan akan jujur ya kalau di kayak terminal, stasiun gitu kan mereka akan terburu-buru. Jadi mereka akan mengeluarkan versi terjujur mereka kayak ya udah apa adanya gitu. Dan kalian senang memahami berusaha menganalisis orang tuh seperti apa ya.
2: Jujur senang.
0: Agak takut nih.
2: Enggak kok.
1: Enggak kok. Kita
2: enggak
1: akan langsung tiba-tiba kira-kira
3: apa ya, ya. Masalah hidup apa ya gitu.
0: Kayak judgmental kalau ketemu anak psikologi itu kayak apa
1: enggak dong ini? Enggak banget kita okay. Santai lo, seperti orang normal pada
2: iya.
0: Umumnya. Iya sih, iya benar-benar. Kalau Echa apa? Kenapa yang bikin tertarik sama psikologi?
1: Kalau aku karena dari SMP suka baca-baca tentang apa ya, kayak baca-baca artikel jurnal tentang psikologi gitu. Akhirnya dan aku juga suka interaksi sama orang. Terus aku adalah orang yang sangat-sangat kayak suka empati banget sama orang tuh. Rasa empati aku tuh tinggi banget. Jadi kayak ngerasa psikologi tuh cocok buat aku gitu. Dan emang di psikotes pun iya gitu. Nomor satunya tuh psikolog.
2: Sama lagi.
0: Oh iya. Oh, hasil psikotes tuh betul. Psikolog gitu.
1: Iya. Oh. Jadi kayak mungkin emang psikolog adalah sebagian dari hidup aku.
0: Ya sebagian dari iman. Bersihan itu Maya. Kalau bukan stigma ya, lebih ke stereotype. Kalau aku tanya-tanya peluang kerja psikologi, biasanya antara jadi psikolog atau jadi HR, bener gak?
2: Bener.
0: Sekarang masih relate gak sih jadi HR biasanya?
2: Iya betul.
0: Karena dia yang biasanya memahami tingkah laku orang tuh kayak gimana, SDM tuh kayak gimana.
2: Betul.
0: Oke, okay. Kalian lebih ke arah mana? Jadi HR atau jadi psikolog?
1: Kalau aku pribadi aku ke psikolog sih.
0: Psikolog? Oke, okay. Kinan?
2: Kalau aku sih kayaknya HR ya.
0: HR?
2: Iya.
0: Galak kamu berarti ya?
2: Galak, HR yang galak. Santai. HR yang baik hati dan tidak sombong.
0: Sepertinya jarang ada HR seperti itu. Gak ada yang bercanda.
1: Waduh, kayaknya pengalaman pribadi ya kayak.
0: Jadi bertemu HR tuh biasanya
2: tegang ya?
0: SP biasanya. Surat peringatan. Waduh. Ya kan? Izin kebanyakan, absensi dan lain sebagainya. Kalau Jesslyn?
3: Aku sih, actually aku interest sama pekerjaan sosial gitu.
0: Oh, peksos. Yes. Oke, okay. Karena berarti kalian basicnya itu suka memperhatikan orang dan punya jiwa empati yang tinggi berarti ya?
2: Betul.
0: Oke, okay. Keren banget teman-teman produser. Nih, lupa kapan terakhir kali kedatangan mahasiswa jurusan psikologi? Nah, biasanya kan ilmu eksak, kemarin matematika, terus sempat ada olahraga juga. Yang datang anak FPOK tuh, Upi kan?
2: Oh iya.
0: Ini psikologi baru kedatangan lagi nih. Nah, buat kamu juga teman produ yang pengen ngobrol, terutama soal Festival Kabaret G-Fest 2026. Tapi jangan nanya soal pendaftaran peserta ya, karena katanya udah ditutup.
3: Iya, udah close.
0: Tapi buat kamu yang pengen nonton Festival Kabaretnya, masih bisa banget teman produ. Abis ini akan kita bahas. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih ngobrol sama teman-teman dari BEM Kema Psikologi UPI, bidang minat dan bakat, soal sebuah acara yang bakalan mereka laksanakan tanggal 2 Agustus nanti, yaitu Festival Kabaret G-Fest 2026 dengan tema Normal Bermasalah. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngobrol seputar psikologi UPI itu seperti apa, kenapa kalian masuk ke situ. Dan sekarang di segmen 2, aku pengen tanya-tanya lebih dalam lagi nih soal Festival Kabaret G-Fest 2026. Jadi betul deh, itu akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus?
1: Betul.
0: Di mana?
2: Di Dagoti House tempatnya.
1: Tepatnya di teater tertutup Dagoti House.
0: Oke, venue yang kabaret banget tuh ya.
1: Betul.
0: Kabaret itu selalu di situ.
1: Di Dagoti House.
0: Tanggal 2 Agustus jam berapa, teman-teman?
1: Kita mulai pembukaan open gate itu dari jam 7
0: pagi.
1: Pagi.
0: Oke, sampai jam berapa tuh acaranya kira-kira?
1: Sampai jam sekitar jam 8 malam, itu jam 8 tuh yang kayak awarding segala macam.
0: Oke, kalau mau daftar jadi peserta kan udah ditutup nih, udah close. Tapi kalau mau nonton caranya gimana?
2: Untuk kalau misalkan mau nonton bisa cek Instagram G-Fest 2026. Nanti di situ ada link yang mana nanti link itu bisa diakses untuk pembelian tiket kayak gitu.
0: Oke, jadi kalau mau beli tiketnya langsung ke Instagramnya ya.
2: Yes.
0: G-Fest apa tadi? Instagram?
2: G-Fest 2026.
0: Boleh di-spill gak harga tiketnya berapa?
2: Boleh banget.
1: Kita udah masuk pre-sale 3 ya, Jess.
2: Iya, kita udah masuk pre-sale 3 kebetulan. Untuk tiketnya sendiri di pre-sale 3 itu untuk satu tiket kita di Rp70.000. Tapi kita ada bundling tiket yang mana pasti lebih nguntungin banget gitu. Dimana untuk 2 tiket sendiri itu di harga Rp130.000, untuk 3 tiket di harga Rp185.000, dan 5 tiket di harga Rp295.000. Yang mana makin murah kalau makin ramean, dan makin seru tentunya.
0: Kalau mau ngajak temen sekalian ya biar
1: Betul.
0: Tiket
1: jadi
0: yang
1: buat
0: murah.
1: Teman-teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan di pre-sale 3 ini, dan jangan sampai kelewatan buat nonton pertunjukan Psychology Festival 2026.
0: Oke. Eh, ini MC-nya dari RRI bukan sih? Bukan.
1: Betul.
0: Ya? Bener kan? Si Rangga ya kayaknya ya?
1: Iya.
0: Nah, tuh. Kalau mau pengen ketemu sama si Rangga Hadiansyah, si Galing satu itu, boleh langsung beli tiketnya juga teman Pro 2 ya. Festival Kabaret G-Fest 2026 tanggal 2 Agustus. Akan mulai di jam 7 pagi sampai kurang lebih jam 10 malaman lah. Itu kebetulan hari Minggu juga. Jadi kalau mau malam mingguan sama pacar, boleh besoknya langsung nonton Kabaret.
1: Boleh.
0: Udah lama juga gak nonton
1: mengisi
0: Kabaret.
1: Mengisi weekend ya kayaknya.
0: Iya dong.
2: Pulang-pulang juga udah teredukasi ya.
0: Iya.
1: Dapat bonus tuh edukasi psikologi tentang normal bermasalah.
0: Itu dia. Itu goals kalian ya, untuk menyuarakan dan mengadvokasi soal normal bermasalah ini.
1: Betul banget.
0: Nanti di acaranya akan ada apa aja nih selain tentunya penampilan Kabaret ya?
1: Di acaranya akan ada yang pasti tadi penampilan Kabaret dari 6 peserta Kabaret. Selain itu juga akan ada penampilan lain untuk mengisi waktu luang. Kan ini tuh Psychology Festival ini tuh untuk kayak perlombaan Kabaret gitu ya. Jadi otomatis pasti ada penilaian segala macam. Untuk mengisi waktunya itu akan ada penampilan ya, Jess ya?
2: Ya, betul.
0: Penampilan apa? Band atau apa?
2: Itu mungkin bisa dilihat nanti ya.
0: Oh, masih rahasia.
2: Special. Makanya teman-teman wajib nonton.
0: Soalnya durasinya kan lumayan panjang tuh, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Penampilannya cuma 6, tapi berarti di sela-sela itu akan ada acara-acara lagi ya. Performance lagi ya.
1: Yang pasti akan seru banget. Jadi sayang banget kalau misalnya enggak kelewatan tiketnya, tuh sayang banget sih.
0: Nah, 6 peserta yang akan tampil itu berarti yang submit sebagai peserta.
2: Iya, betul.
0: Itu SMA, kuliah, atau umum atau gimana?
1: Umum sih kita sebenarnya.
0: Umum.
1: Tapi emang si Kabaret itu kan mostly ekstrakurikuler gitu ya, kebanyakan. Jadi mungkin akan kebanyakan dari sekolah-sekolah juga gitu. Tapi enggak menutup kemungkinan si pesertanya ada yang udah lulus atau alumni mungkin gitu.
0: Tapi nggak dipatok, misalkan gak harus dipatok SMA atau kuliah gitu, nggak ya? Pokoknya
1: umum
0: bisa join. Ini udah dari kapan kalian open submission untuk pesertanya berarti?
1: Kita udah dari awal Juli ya.
0: Juli?
1: Awal Juni. Juni.
0: Awal Juni. Ya. Oh, oke, okay. Berarti udah kurang lebih 2 bulanan ya.
1: Betul.
0: Udah di close. Berarti seharusnya persiapan dari setiap timnya pun udah matang lah untuk berlomba. Dan kalau ngelihat, kalau ngedengar cerita-cerita dari si Rangga, karena ada juga anak kabaret, biasanya bergengsi tuh penghargaan dan lomba-lomba kabaret tuh ada kompetisi, kompetitif lah pokoknya antar si pesertanya. Jadi mereka juga pasti akan menampilkan yang terbaik untuk ditonton dan supaya bisa jadi juara juga. Teman-teman Psikologi UPI, thank you banget udah sharing-sharing soal eventnya. Sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang pengen datang tanggal 2 Agustus hari Minggu di Teater Tertutup Dagoti House, tiketnya bisa dibeli di Instagram @gfest2026. Di situ udah lengkap banget pokoknya ya kalau mau beli tiket.
2: Lengkap banget.
0: Dan lain sebagainya.
1: Semua informasi-informasi terkait Psychology Festival 2026 ini juga lengkap banget di Instagramnya. Jadi teman-teman jangan lupa cek ya.
0: Oke. Berarti tiketnya kan sekarang udah masuk ke presale 3.
1: Betul.
0: Habis presale 3 ada apa nih? Presale 4 atau harga normal apa apa?
2: Setelah presale 3 kemungkinan besar kita akan ada on the spot, tapi the spot. Itu juga tentatif ya.
0: Iya.
2: Jadi tolong diusahain di presale 3-nya gitu.
0: Iya. Kalau misalkan ternyata presale 3 sold out, ya berarti enggak ada on the spot kemungkinan. Atau on the spotnya dikit gitu ya.
2: Iya, dikit.
0: Yoi, jadi pastiin kamu kalau mau nonton mending langsung beli tiketnya dari sekarang teman Pro 2. Instagram @gfest2026. Terakhir dari masing-masing, coba ajak teman Pro 2 yang lagi dengerin, kira-kira kenapa mereka harus nonton Festival Kabaret G-Fest 2026.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2, mungkin alasan kenapa teman-teman harus nonton G-Fest 2026 itu karena pertama, Kabaret itu seru banget dan akan ada visualisasi yang kalau bisa kita bilang itu gong gitu, karena pasti anak kabaret itu kan apa ya, sangat kreatif gitu ya.
0: Betul.
2: Dan plusnya lagi kalian bisa dapat edukasi mengenai psikologi yang mana agak susah kalau dibaca satu-satu lewat jurnal kan, artikel berat. Dan segala macam berat. Jadi dengan adanya Festival Kabaret ini, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengerti apa sih itu psikologi, apa sih masalah mental, kesehatan mental. Apalagi tema yang kita bawa tahun ini sangat dekat dengan kita semua kayak gitu. Jadi akan lebih relate gitu.
0: Nice. Kalau dari Echa, kebalik. Kinan.
3: Ya sama sih teman-teman, kayak pasti banyak banget teman-teman di sini yang pengen nonton kabaret. Apalagi kabaret kita spesialnya itu ada sentuhan psikologi yang pastinya tuh bisa ngedukasi kalian. Apalagi di masalah yang kali ini tuh beneran relate dan dekat banget. Jadi itu beneran bakal bisa kalian bikin kepikiran lah berhari-hari kayak, oh my god, asik. Ternyata gini ya. Dan pasti kalau nggak nonton juga pasti pada nyesel ngelihat IG-nya, seru-seru banget pasti performance-nya. Jadi jangan lupa beli tiketnya ya.
0: Yes. Terakhir dari Echa.
1: Kalau dari aku mungkin karena ini weekend juga ya, jadi aku mau ajak teman-teman Pro 2 untuk nonton G-Fest 2026 karena kalian akan lebih bisa mengisi waktu weekend kalian dengan hal-hal yang menyenangkan tapi insightful banget gitu. Jadi dari aku gak banyak karena mungkin udah disebutin sama Jess dan juga Kinan. Jadi jangan sampai kelewatan presale 3-nya ya teman-teman Pro 2.
0: Yo, itu langsung meluncur sekarang juga ke Instagramnya @gfest2026 dan langsung beli tiketnya di situ teman Pro 2 karena udah masuk ke fase presale dan tadi juga ada beberapa promo bundling ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau semakin banyak tiket yang kamu beli ngajak teman akan semakin murah juga. Dan masa iya sih menonton kabaret sendirian ya kan?
3: Iya, serunya pasti bareng sama teman-teman dong.
1: Apalagi kalau sama teman bisa sambil study case mungkin
3: iya.
1: Ya.
3: Iya.
1: Kayak dibahas bisa juga kayaknya ini pertunjukannya kayak gini deh gitu. Gitu bisa dibahas tuh sama temennya, seru pasti.
0: Atau kalau kamu pengen pengen masuk psikologi UPI ya?
1: Bener banget.
0: Ini
1: adalah langkah awal teman-teman untuk masuk psikologi.
0: Betul.
3: One step closer ini.
1: Iya betul.
0: Langsung terkonek sama salah satu program yang bakalan diadain di BEM Kema Psikologi UPI.
1: Bener banget.
0: Mantap. Sekali lagi thank you teman-teman dari BEM Kema Psikologi UPI bidang minat dan bakat, sukses untuk acaranya Festival Kabaret G-Fest 2026. Thank you teman-teman.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman berdua sampai nanti jam 11 malam. Kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Ada voice note dulu nih, udah gercep banget dikirimin sama Bang Fahri teman berdua. Duh, dari jam 7 kayaknya ya. Ini Bang Fahri ngirimin. Langsung aja deh kita dengerin teman berdua, ini dia voice note dari Bang Fahri.
1: Hai, halo semua. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa Randy Aditya, Brodiku sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, EGE jangan galau malam-malam. Seperti biasa, mau request lagunya Run yang berjudulnya Ombak Asmara atau enggak lagunya Fist. Yang mana saja. Salam-salamnya buat Aa Randy Aditya Brodiku, terus Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Bung Lana Winata, Aa Andre Adiansyah, terus Kang Alan Albana, Duyana Putra, Armelia Putri, terus Tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Pak Desa, terus Zahwa Alia, awal lagi liburan. Terus buat Aa Jailani Nugraha, terima kasih. I love you, we love you all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Fahri, thank you. Siap, nanti Randy puterin ya. Ada Hilman juga, sama pengen request juga teman pro 2 Raffi Andika yang Tuan Muda Jenaka. Oke, langsung Randy puterin nih. Buat kamu juga teman pro 2 yang pengen request, kalian cerita-cerita boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 2 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam memberikan semarang di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemu dulu sama Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith sama Era Easter Revy. Oke, okay, ini masukin dulu ke playlist ya. Ada Lala juga hadir malam ini, katanya pengen diputerin lagunya Adrian Khalif yang Menawan. Salam aja buat semua teman Pro 2. Masih dalam euforia Spanyol juara nih. Congrats ya buat yang udah mendukung Spanyol akhirnya keluar sebagai juara, dan sabar-sabar aja untuk mendukung Argentina karena mungkin harus menerima bulian selama beberapa hari ke depan. Ya paling lama juga seminggu ya, kan orang pasti udah lupa dengan momen itu. Jadi ya biasa lagi. Nanti ketemu lagi pas Euro mungkin ya, baru dibahas lagi. Ada Iqbal juga. Kalau Iqbal katanya pengen request lagunya Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan. Oke, Rani masukin dulu ke playlist. Masih ada waktu sedikit lagi teman Pro 2 sampai nanti jam 11. Buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lobro dua, thank you banget buat kami udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy. Special request terakhir dari Tiara, katanya pengen diputerin lagunya Avenged Sevenfold yang Seize the Day. Lagu lama yang masih enak didengerin sampai sekarang ya. Udah Randy puterin, dan sekali lagi thank you buat yang udah dengerin Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini teman Pro 2. Thank you juga buat kamu yang udah request dan cerita-cerita. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randinya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Hai, kami dari Gama Lelaudi Cantika
5: dan kamu lagi dengerin
4: Produeva Bandung
5: di 96 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gue Mark Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selama Pro 2 sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Rabu 22 Juli 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: pagi teman Pro2, kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program 2 Bandung yang kali ini mengudara buat kau pastinya di edisi Rabu 22 Juli 2026 bareng saya Andi Puspandini yang bakalan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Banyak banget pokoknya informasi yang bakalan saya dikasih buat kamu, updatean-updatean informasi dari dalam dan luar negeri, dari informasi entertainment, olahraga, dan pasti current issues yang nanti kita akan bahas sama narasumber kita. Jadi semuanya bisa kamu dengerin di 96 FM Pro 2 Bandung. Yes, di mana satu jam ke depan saya bakal kasih lagu-lagu dulu nonstop buat kamu. Abis itu akan ada informasi terupdate di pukul 6 di Info Pro 2. Ada juga informasi sekitaran Kota Bandung dan info lainnya ya dari jam 7 sampai jam 10 nanti, termasuk ngobrol sama orang-orang yang hebat di bidangnya tentang isu yang sekarang lagi terjadi, teman Pro 2. Berita-berita apa yang sekarang lagi happening, kita akan bahas semuanya yang bisa kamu dengarkan juga pastinya di 96 FM Pro 2 Bandung. Yuk kita mulai hari Rabu pagi ini, teman Pro 2, bareng saya Andi Puspandini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita, sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah, kembali lagi saya Farhan Kudi Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar pendidik diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MTSIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki ini. Tentu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, "Wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allahi rizqu." Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun
di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah SAW menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini lumayan dorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rizki ini harus ada upaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, walaysa lil insan illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Surat At-Talaq misalnya, Allah menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah, tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan, tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah beristighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya yang menarik kemudian ada wasilah rezeki karena menikah. Juga ada wasilah rezeki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwanillahirrahmanirrahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah punya anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rizki, bagaimana rizki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rizki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap

kita, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih, tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hit5. Teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
1: Pro2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Hayo, siapa yang nyebut pasta gigi itu odol? Ternyata, odol itu adalah merek pasta gigi asal Jerman. Pasta gigi merek odol pertama kali diproduksi di Jerman tahun 1892 oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang dikenal sebagai Ligner Work AG sebagai cairan pencuci mulut atau mouthwash. Pasta gigi dengan merek odol ini dibawa oleh para tentara Hindia Belanda dan melekat dengan masyarakat Indonesia. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, hingga kini nama odol menjadi sebutan pasta gigi sehari-hari di Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Melanie Si. Yes, teman Pro 2 atau Mel Si. Ini resmi menikah dengan sang kekasih Chris Dingwall dalam sebuah upacara yang digelar di Cumbria, Inggris pada 18 Juli kemarin. Sebelum menggelar pesta bersama keluarga dan sahabat terdekat, pasangan tersebut lebih dulu melangsungkan pernikahan secara sipil di Australia, di mana momen bahagia ini menandai babak baru bagi mantan personil Spice Girl tersebut setelah menjalin hubungan dengan Dingwall sejak 2023.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya, Daydream, dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada Jumat 17 Juli kemarin melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 ini pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Edisi perayaan ini menghadirkan sejumlah materi yang belum pernah dirilis sebelumnya, sekaligus menjadi persembahan spesial bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan karirnya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Menjelang perilisan album solo terbarunya, vokalis The Killers, Brandon Flowers, membagikan single kedua berjudul Paradise pada 17 Juli kemarin. Lagu tersebut akan menjadi bagian dari album Treasures yang dijadwalkan rilis pada 21 Agustus melalui Island Records, di mana bersamaan dengan perilisan lagu tersebut, Brandon Flowers juga menghadirkan video studio live yang direkam di RCA Studio A Nashville dan kembali disutradarai oleh Jared L. Christopher, menyusul kolaborasi mereka pada Video Plans.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Selamat pagi, teman Pro 2. Hai, udah bangun belum? Sandy ya, temenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Wow, udah mau hampir akhir bulan aja teman Pro 2 ya. Semoga kamu masih bisa happy-happy dengan uang jajan kamu ya. Masih bisa makan enak dengan uang kamu teman Pro 2 ya, dan gak usah kayak mikir-mikir aduh ini ongkirnya berapa, teksnya berapa ya, terus harganya berapa. Jangan ya, walaupun udah mau akhir bulan ya, tapi mungkin untuk sebagian orang kayak tinggal ngitung 2 hari 3 hari lagi itu udah ada yang gajian. Kan ada yang gajian tanggal 25 ya kan, ada tanggal 1, beda-beda tiap orang ya. Tapi apapun ya kondisi keuangan kamu, isi dompet kamu teman Pro 2, berharap banget pagi hari ini kamu happy. Karena saya punya banyak informasi yang bakalan saya kasih buat kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya di 96 FM Pro 2 Bandung, dan juga bisa kamu dengerin di aplikasi RRI Digital. Ayo ya. Ini 2026 tinggal ngitung berapa, 5 bulan lagi teman Pro 2 ya. Terus kamu belum punya aplikasi RRI Digital, kebangetan. Serius, kamu kemana aja? Ya, download sekarang juga lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Aplikasi RRI Digitalnya teman Pro 2, jadi kamu tinggal daftarin email ataupun nomor handphone kamu untuk mendapatkan seluruh akses yang ada di aplikasi RRI Digital. Seru banget ya, pokoknya kalau misalkan kamu udah punya aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya, kamu tuh udah bisa dengerin RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun ya. Kamu juga punya akses untuk dengerin podcast-podcast kita ya, ada juga drama radio kita yang bisa kamu dengerin di sana. Kamu juga susun playlist favorit kamu yang bisa kamu dengarkan berulang-ulang tanpa iklan sedikit pun. Kamu juga bisa gunakan chat roomnya untuk chat sama pengguna dari RRI Digital, dan juga buat request sama penyiar yang ada di studionya immediate. Tepuk tangan. Chatnya jangan dipakai macam-macam ya. Sandy tahu pikiran kamu teman Pro 2. Ayo, mau ngapain? Kemarin aplikasi oranye, aplikasi hijau di RRI Digital bisa sih, tapi bukan buat itu teman Pro 2 ya. Oke deh, ya Sandy temenin kamu sampai jam 10. So, ini masih banyak waktu banget teman Pro 2 sampai jam 10. Sekarang masih jam 6 pagi teman Pro 2 ya. Dan semoga kamu udah punya energi untuk menghadapi hari Rabu ini. Yuk teman Pro 2 ya, kita seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

ada pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisienne.

Kontra 2 ya, kalau misalkan berbicara tentang musim ya, walaupun Indonesia hanya punya 2 musim, kemarau dan hujan. Sabar-sabar aja nih buat kamu para pecinta musim hujan, teman Pro 2 ya. Sekarang adalah waktunya untuk para pecinta musim kemarau dulu untuk dimanjakan, teman Pro 2. Karena ternyata ya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini akan berlangsung panjang. Happy nih Sandy. Happy, karena saat itu anaknya summer banget, summer itu nyamer banget teman lo dua ya. Jadi diperkirakan musim kemarau ini akan terjadi hingga September 2026, yes, dimana Deputi Bidang Klimatologi dari BMKG sendiri mengatakan kalau musim kemarau ini mulai banyak dialami di banyak wilayah di Indonesia. Jadi berdasarkan hasil monitoring perkembangan iklim terkini, BMKG melakukan pemuktahiran informasi prediksi musim kemarau 2026 dan dalam beberapa waktu ke depan akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki periode musim kemarau, teman Pro 2. Begitu ya. Dan emang sih ya, kalau misalkan berbicara tentang musim kemarau itu biasanya berbarengan dengan paceklik. Jadi kayak ada bencana kekeringan yang membuat beberapa hasil tani itu gagal panen, teman Pro 2. Dan ini pun diperkirakan oleh BMKG kalau puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap mulai Juli hingga September 2026 itu tadi, teman Pro 2. Dan ini merupakan puncak kemarau yaitu di bulan Agustus dan juga September 2026. Jadi memang ini bisa terdampak ya beberapa daerah seperti sebagian besar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terus juga sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua gitu, teman Pro 2. Dan memang BMKG bilang nih kalau durasi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih lama dibanding biasanya di banyak wilayah di Indonesia, teman Pro 2. Begitu. Ya enggak apa-apa deh ya. Kita tuh happy tuh ngelihat kayak nih jam segini aja 6:30 langit udah biru, cahaya matahari tuh benar-benar yang ngelewatin pohon-pohon. Jadi asa di film gitu, teman Pro 2 ya. Ya enggak sih? Tapi ya, dengan adanya bencana kekeringan ini, semoga lah ya bisa ditanggulangi, teman Pro 2. Amin. The hits just keep on coming.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

nggak bisa. Kalau urusan satu ini kayaknya harus spoiler dikit deh teman Pro 2 ya. Urusan Piala Dunia 2030 teman Pro 2. Ini kalau misalkan ngomongin Piala Dunia 2026 baru aja kelar, baru aja selesai. Tapi ternyata ada 6 negara yang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Loh kok bisa ya? Karena memang ternyata teman Pro 2, Piala Dunia 2030 itu bakalan hadir dengan format yang berbeda. Di mana Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah utama. Sementara edisi spesial ini juga akan dibuka dengan 3 pertandingan perdana dalam rangka perayaan 100 tahun Piala Dunia. Yes. Jadi keputusan FIFA ini menjadikan Piala Dunia 2030 nanti sebagai edisi pertama yang berlangsung di 3 benua langsung, yaitu di benua Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, di mana ini semuanya dalam satu penyelenggaraan teman Pro 2. Tapi tuan rumah utamanya tuh memang Spanyol, Portugal, dan Maroko teman Pro 2. Dan 3 negara lainnya yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay ini dipilih menjadi penyelenggara 3 pertandingan pembuka Piala Dunia 2030 sebagai bagian dari perayaan satu abad penyelenggaraan Piala Dunia nanti. Begitu ya. Masih lama memang teman Pro 2, yaitu 8 Juni sampai 21 Juli 2030. Ya 4 tahun lagi ya, tapi yang jelas itu sedikit spoilernya juga. Jadi katanya sih Gianni Infantino juga bakalan minta atau ingin kayak ngebikin tambahan negara lagi teman Pro 2. Ya berharaplah kalau misalkan ada tambahan negara lagi akan menjadi slot gitu ya untuk Indonesia nanti main di Piala Dunia. Amin.